0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
2: Alright, sebenarnya udah masih bakal update-update soal pasar di area Malang Raya, di mana jujur kalau misal sebenarnya pasar itu sekarang masih hidup banget, itu masih. Cuman kadang itu agak-agak keos gara-gara penataan, terus juga pedagangnya numpuk di pinggir jalan, macet gitu depannya sebenarnya udah. Nah itu yang pada akhirnya lagi coba dibenerin sama Pemkot Malang, yang mana ini aku baca dari suryamalang.com sebenarnya udah. Setelah pada akhirnya sukses nata pasar Kedung Kandang yang tadi sempat ada bispil juga, sekarang itu adalah gilirannya Pasar Gadang sama Pasar Kebalen yang bakal dibenahi sebenarnya udah. Karena di Pasar Gadang, relokasi pedagang ternyata bikin jalanan lebih lancar dan juga area pasar tuh lebih tertata. Tapi beda cerita kalau misal di Pasar Kebalen sebenarnya udah, karena masih banyak pedagang yang pada akhirnya milih jualan di emperan daripada masuk kiosnya. Alasannya klasik, tapi jujur relate gitu ya, dimana kalau misal kios itu terlalu kecil dan juga pembeli tuh gampang lihat dagang jangan itu di luar sebeoda. Nah, kalau misal menurut kamu sebeoda, penataan pasar kayak gini pada akhirnya lebih banyak bantu pedagang atau pada akhirnya kayak di Pasar Kebalen nih, malah bikin pada akhirnya mereka susah untuk beradaptasi?

0: Yang buat kamu nih ya, motornya kinclong tapi pajaknya gosong alias di ghosting mulu. Sini, merapat dulu besti. Karena Gubernur Jawa Timur mau bagi-bagi kejutan super cuan spesial buat are-are Kota Malang dan seluruh Jawa Timur. PKB dan BBNKB resmi nggak naik sebaya muda. Yap, masih stay chill kayak di tahun 2024 sampai 2025. Dan siap-siap buat part paling gongnya adalah BBNKB kendaraan bekas yang gratis, ya muda. Iya, gratis. Bukan typo, bukan prank. Jadi, jangan kalah gercep ya sama mantan kamu yang udah move on duluan. Makanya, langsung OTW ke Samsat Malang Kota di Jalan E. Supriyadi nomor 80A. Kalau masih bingung atau malu bertanya karena takut disuruh bayar utang, langsung aja chat Sipsam di WA 0857-7778-9611 atau kepoin di Instagram @samsatmalangkota. Ingat ya sebaya muda, pajak aman, nongkrong pun tenang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kantor Bersama Samsat Malangkota.
1: Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.

Kadang sebenarnya hal kecil kayak punya SIM itu jujur kelihatannya biasa aja, tapi buat sebagian orang itu bisa jadi langkah besar buat masa depan mereka. Karena jujur aja sebenarnya udah Arbi juga baru ngurus SIM itu di usia kayak 20-an akhir-akhir ini gitu ya. Padahal udah bisa motoran tuh kayak dari umur 17-16 gitu. Dan emang kali ini sebenarnya udah di Kabupaten Malang, Polres Malang itu baru aja ngadain layanan pembuatan SIM D gratis khusus untuk penyandang disabilitas pas momen Hari Kebangkitan Nasional kemarin. Anyways, ini aku diceritain ya dari antaranews.com di mana program ini jadi bukti kalau misal pelayanan publik sekarang udah mulai bergerak lebih inklusif dan juga ramah buat semua kalangan. Menariknya, para pemohon juga tetap ikut proses ujian teori dan juga praktik kayak biasanya, tapi dengan pendampingannya yang lebih humanis dan juga nyaman. Salah satu peserta bahkan bilang bahwasanya SIM ini tuh bakal dipakai nih buat syarat pelatihan kerja. Well, ini relate banget gak sih? Karena kadang akses kecil itu bisa banget membuka peluang hidup lebih besar dan juga lebih banyak, Sbeoda. Anyways, kalau misalnya menurut kamu sendiri, sesuai dengan pengalaman kamu, Sbeoda, pelayanan publik di Indonesia apakah sekarang sudah makin inklusif dan juga ramah?

0: Halo?
1: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
0: Aduh, bentar ya. Ini macet banget.
1: Kamu lewat mana emangnya?
0: Ini, lewat Dinoyo. Macet banget, ada parade.
2: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuma di Radio Kalimaya Baskara. Dan message by muda.

0: in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 102.1 Your Friendly Hit Station.
2: Pada akhirnya sekarang sudah harga minyak dunia naik, semua ikut mahal, dari ongkir makanan sampai biaya hidup sehari-hari itu udah mulai kerasa efeknya ya sudah. Dan kali ini dari IMF sudah lagi ngingetin ke banyak negara supaya pada akhirnya jangan panik dan asal kasih subsidi besar-besaran buat nahan harga energi atau harga pangan sudah. Nah, ini karena aku dispil ya dari kompas.com, soalnya kalau misal pada akhirnya pemerintah itu terlalu harganya itu terlalu ditekan terus pakai subsidi, negara tuh bisa boncos dan inflasinya malah makin susah untuk dikontrol sebenarnya. Nah, ini dari IMF bilang bahwasanya bantuan itu tetap penting tapi harus tepat sasaran buat masyarakat yang benar-benar butuh. Jadi bukan pada akhirnya semuanya dibikin murah gitu ya. Dan di sisi lain dari usaha kecil juga disarankan dibantu lewat modal, likuiditas, bukan pada akhirnya enggak cuma di harga murah bantuan aja, supaya pada akhirnya perputaran ekonomi itu juga tetap ada sebenarnya. Nah, menurut kamu kalau misal di Indonesia ini bantuan dari pemerintah apakah terlalu banyak atau udah aman-aman aja nih sebenarnya? Coba dong drop your thoughts ya di 0822 622 0021.

Besti kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker? Iri, bilang bos. Gas, join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan, gak pakai lama.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 1.1 your friendly hit station.
2: Kamu pernah kepikiran gak sih sebenarnya udah duit sebanyak orang-orang pendaftar haji itu pada akhirnya dikemanain gitu ya? Karena ternyata sebenarnya udah buat kamu yang mikir uang dari haji itu cuma dititipin sampai pada akhirnya di hari keberangkatan, ternyata enggak sebenarnya udah. Dari dana haji jemaah Indonesia yang dikelola sama BPKH, sekarang itu jumlahnya udah tembus di 183 triliun. Dan semuanya itu adalah murni uang milik jemaah Spoda, bukan subsidi dari pemerintah. Nah, selama masa antre haji yang bisa bertahun-tahun itu, uang itu gak didiemin aja gitu ya. Nah, ini aku dispil dari kompas.com, ternyata itu dikelola lewat investasi syariah yang diklaim aman dan juga low risk Spoda. Mulai dari sukuk sampai emas, yang mana dari BPKH itu juga bilang bahwasanya pengelolaannya itu diawasi ketat supaya dana jamaah tetap aman dan juga berkembang. Jadi value dari hasil pengelolaan itu nantinya balik lagi buat kebutuhan jemaah haji sendiri gitu. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih, transparansi pengelolaan dana sebesar ini apakah sekarang sudah cukup bikin masyarakat tenang gitu ya? Apakah pada akhirnya belum transparan enough sebaya muda? Anyways, abis ini juga masih bakal Arbi puterin ya lagu requestan kamu yang udah bergabung di sosial media. So buat kamu yang masih pengen ngobrol sama Arbi atau pengen request juga boleh banget di live TikTok K5 ya Malang.

Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain? Kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi tuh kamu? Aduh. Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja puter Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super mepet itu, sway muda.

Alright, sebelumnya kita bakal update-update berita juga dari Indonesia yang kali ini kalau misalnya ngomongin tradisi, di Indonesia ini emang jujur 1001 banget, alias banyak banget dan selalu ada hal yang bikin kagum. Apalagi tradisi dari Keraton Ngayuk Yogyakarta, Hadiningrat yang pada akhirnya masih terus dijaga sampai sekarang. Dan di tahun 2026 ini sebelumnya aku diceritain dari antaranews.com, prosesi Garebeg Besar bakal tetap digelar untuk memperingati Idul Adha. Tapi dengan format yang lebih sederhana sebenarnya. Jadi nantinya bakal tidak ada kirab prajurit ya seperti di tahun-tahun sebelumnya dan juga iring-iringan besar seperti biasanya sebenarnya. Tapi meskipun begitu jangan bersedih ya, karena dari pihak keraton juga menegaskan kalau misal nilai sakral dan juga makna tradisinya bakal tetap sama, yaitu menjadi bentuk rasa syukur dan juga sedekah ya dari raja kepada masyarakatnya sebenarnya. Menariknya dari tradisi Garebeg ini ternyata dari dulu memang sering beradaptasi mengikuti zaman sebenarnya, termasuk waktu pandemi kemarin. Nah ini nunjukin ya kalau misalnya emang budaya itu gak kaku banget, gak harus selalu megah juga buat tetap bermakna. Jadi kalau misalnya menurut kamu sebenarnya tradisi lama yang terus menyesuaikan zaman kayak gini justru bikin budaya makin relevan gak sih buat anak muda sekarang?

0: hangat di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Buat kamu sebenarnya yang kemana-mana pakai ojol ya, ojol mania banget ya. Pernah gak sih kalian notice kayak bahwasanya tarif ojol itu kadang super duper murah banget, tapi ternyata sebenarnya drivernya malah susah dapat untung. Nah, sekarang ini ada skema dari GoRide ya, yang pada akhirnya GoRide Hemat, itu kabarnya bakal dihentikan sama GoTo sebenarnya. Dan ternyata respon driver ojolnya itu cukup campur aduk gitu. Ada yang senang karena tarif hemat akhirnya sering bikin pendapatan mereka kepotong gitu ya, tapi ada juga yang khawatir bakal muncul sistem baru yang justru lebih ribet. Karena ini beberapa aku baca dari kompas.com, sebenarnya beberapa driver tuh bilang mereka tuh ikut program hemat bukan karena mau, tapi demi mancing order biar akun tuh tetap gacor dan juga orderan tuh masuk terus gitu ya. Karena buat mereka yang paling penting itu bukan nama sistemnya ya, tapi order tetap ramai, penghasilan stabil. Dan kalau misalnya menurut kamu sebenarnya tarif murah ojol ini lebih menguntungkan penumpang atau pada akhirnya malah bikin driver tuh makin berat untuk bekerja sebenarnya?

0: Rapunzel, aku sedih banget. Nungguin pangeran lama gak datang-datang. Dan aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Tenang Cinderella, kamu bisa join Kalimaya Baskara yang bisa dengerin semua kisah kamu. Bahkan Kalimaya Baskara dengerin cerita kamu sampai negeri dongeng.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Menurut Arbi sih sebenarnya yang paling mahal di hidup itu bukan rumah, bukan juga harta, tapi rasa ditemenin sebenarnya. Dan jujur, ini ada yang lagi rame dibahas juga dari kisah seorang kakek di Shanghai yang pada akhirnya punya apartemen miliaran rupiah, tapi pada akhirnya milih tinggal di supermarket sebenarnya karena dia tuh takut kesepian. Yang mana ini aku diceritain dari kompas.com. Kakek ini tuh selama hampir 10 tahun dia tuh kayak tidur gitu ya, beralaskan tikar di area staff supermarket sampai akhirnya dekat dengan seorang pengasuh yang baik banget sama dia sebenarnya. Karena merasa diperhatikan, si kakek tuh bahkan mau mewariskan ya apartemennya tuh ke pengasuh itu sebenarnya. Meski pada akhirnya ditentang sama anak kandungnya sendiri gitu. Yang pada akhirnya dari cerita ini langsung kayak bikin netizen tuh debat soal keluarganya yang pada akhirnya meninggalkannya kesepian dan juga arti perhatian di usia tua. Kalau misal menurut kamu nih, perhatian tulus kayak gitu bisa lebih berharga dari hubungan darah gak sih sebenarnya? Kalau misal Arbi sih jujur, iya lagi sebenarnya.

0: Dok, kok paketmu ada 7 kardus? Katanya lagi mau hemat.
1: Loh, ini hemat kok, Pak. Flash sale. Kalau nggak dibeli, bisa rugi 2 kali.
0: Haduh, hematmu ini loh, bikin ATM Bapak trauma.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special Beats Kalimaya Maskara.
2: Kamu tuh sekarang sebagai Unda pernah kepikiran gak sih selama ini kita nyari alien ke langit, tapi ternyata gimana kalau misal misterinya tuh malah ada di bawah laut sebenarnya udah. Well, kamu tidak salah lagi. Jadi ini ya, aku spill ceritanya tuh dari kompas.com. Ini tuh ada aplikasi bernama Enigma yang udah ngumpulin sekitar 30 ribu laporan UFO sebenarnya udah. Dan uniknya, ribuan diantaranya muncul di area laut Amerika sebenarnya udah. Bahkan ada objek misterius yang katanya bisa gerak super cepat di bawah air dan juga langsung naik ke udara tanpa hambatan sebenarnya udah. Sounds like a sci-fi movie, right? Yang bikin makin mind-blowing adalah penampakan paling banyak muncul itu adalah di California dan juga Florida. Sampai ada ahli yang bilang laut tuh mungkin jadi tempat persembunyian paling sempurna karena manusia sendiri belum sepenuhnya ngerti isi lautan kayak gimana sebenarnya udah. Dan jujur, kalau misal yang aku wondering juga sebenarnya udah, kenapa ya pada akhirnya kejadian alien, UFO kayak gini tuh kebanyakan kelihatannya cuma di benua Amerika aja. Di Indonesia tuh beberapa kali ada sih ya, termasuk yang salah satu sekarang jadi destinasi. Tapi kayak kok nggak sesering itu? Apakah di Indonesia kurang menarik nih buat didatengin sama aliens, Bu Yamunda? So, kalau misalnya menurut kamu gimana? Dari ini pada akhirnya adalah teknologi rahasia, fenomena alam, atau beneran ada sesuatu yang belum kita ketahui nih sampai sekarang, Bu Yamunda?

Mantap, apalagi kalau nggak ditemenin sama Radio Kalimaya Baskara, obat patah hati. Ya cuman Radio Kalimaya Baskara.

0: 5'9", brown eyes.
1: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
2: Some of your day, Kalimaya Baskara.
3: Kayaknya sebenernya deh, kalau misal kamu lagi BU alias butuh uang ya, kayaknya di Jepang ini emang sangat-sangat mendukung masyarakatnya untuk yang lagi BU. Karena ini sebenernya ya imagine gitu ya, kamu lagi kerja di luar, terus kayak kamu menemukan suatu kasus, kamu ngelaporin ya, terus kalau misal laporan kamu valid, nah ini kamu dikasih duit. Nah kali ini sebenernya deh, emang yang lagi jadi perbincangan di Jepang, dimana pemerintah prefektur itu dari Ibaraki ya, bikin program pelaporan pekerja asing ilegal dengan imbalan sekitar 1 jutaan nih sebaya muda buat warga yang pada akhirnya ngasih informasi akurat. Katanya sih ya sebaya muda, yang aku baca dari kompas.com, ini adalah untuk mengurangi praktik kerja ilegal dan juga melindungi sistem tenaga kerja di sana. Tapi di sisi lain banyak yang khawatir juga bahwasanya kebijakan ini malah bikin masyarakat tuh jadi gampang curiga sama orang asing sebaya muda, bahkan yang legal sekalipun. Apalagi Jepang sendiri kan lagi butuh banyak tenaga kerja ya, karena lagi krisis pekerja. Nah kalau misalnya menurut kamu nih, kebijakan kayak gini pada akhirnya bikin banyak bantu negara atau justru bikin rasa kemanusiaannya jadi sedikit berkurang nih sebenarnya, gara-gara pengen dapat duit semua?

0: Yo yo yo, buat kamu sebagai muda yang paling kreatif, kaum otak jalan terus walau baterai HP tinggal 3%, merapat dulu soalnya ada info yang vibesnya, nah ini aku banget. Nah saatnya sebagai muda, ide kreatif kamu jadi bagian dari perjalanan pelayaran Perumda Tirta Kanjuruhan. Dalam rangka HUT ke-45 ada kompetisi super seru buat kamu semua, yaitu Tirta Kanjuruhan Creative Moment 2026. Mulai dari lomba desain seragam, lomba desain maskot, sampai lomba video AI sebagai muda yang bebas sekreatif mungkin pastinya. Anyways, jadi otak kamu gak perlu mode hemat, langsung gas cool full kreativitas biaya muda. Dan siap-siap aja ya, total hadiahnya adalah puluhan juta rupiah. Auto bikin semangat naik level. Gak cuma itu, karya terbaik juga berkesempatan dipakai jadi identitas resmi perusahaan dan berkesempatan emas untuk lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. Menarik banget gak sih? So, karya kamu gak cuma FYP di medsos aja, tapi juga bisa punya impact yang nyata. Jangan cuma masuk wishlist doang sebagai muda. Langsung aja daftar di 13 sampai 30 Mei 2026. Buat WNI maksimal di umur 30 tahun ya. Mau jalan sendiri atau ajak bestie satu circle maksimal 3 orang? Gaskan. More info kamu bisa follow Instagram @perumdatirtakanjuruhan atau kepoin di hut45.perumtirtakanjuruhan.com. Be the game changer, break the limits and start winning.
1: Buat yang suka ngeluh, internet lemot, hidup kok gini, sini dulu, Radio Kalimaya Baskara punya koneksi langsung ke hati kamu. Tenang aja, gak bakal buffering.
2: Sebenarnya cinta bukan hanya dari luar atau perasaan, tapi dari dalam.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Yang sekarang masih diomongin terutama di soal kesehatan sebaya muda adalah pada akhirnya dari wabah Ebola sebaya muda. Karena ini tuh sampai dipertimbangkan pakai vaksin yang masih eksperimental demi nahan penyebaran virus lah sebaya muda. Dan ini aku spill dari kompas.com, dari World Health Organization lagi super khawatir sama wabah Ebola di Republik Demokrasi Kongo ya, karena penyebarannya tuh makin cepat gitu. Kasus suspek udah ratusan dan juga korban meninggal terus bertambah dalam waktu singkat sebaya muda. Yang bikin makin serem adalah virus ini tuh mulai menyebar di daerah padat penduduk dan juga bahkan menyerang tenaga medis juga. Masalahnya, strain Ebola kali ini tuh belum punya vaksin resmi. Jadi para ahli sekarang tuh masih mempertimbangkan penggunaan obat atau vaksin yang masih tahap penelitian buat kondisi daruratnya sebaya muda. Kalau misalnya menurut kamu sebaya muda, dalam situasi segenting ini lebih baik ambil risiko pakai vaksin eksperimen atau tetap harus nunggu benar-benar yang aman dan juga resmi nih?

Di tengah ekonomi yang sekarang kondisinya emang lagi nggak stabil, sebenarnya udah ternyata dampaknya tuh nggak cuma ke bahan-bahan pokok aja. Tapi kalau misal kamu punya cicilan atau pinjaman, kalau misal sekarang makin berat ya, suku bunganya naik kali ini sebenarnya udah dari Bank Indonesia, yang aku spill dari antaranews.com, itu juga baru aja menaikkan B-rate ya, jadi 5,25%. Tapi di sisi lain sebenarnya udah dari Gubernur BI, Perry Warjio, sebenarnya udah itu minta bank-bank itu tetap efisien ya, supaya pada akhirnya bunga kredit ke masyarakat itu tidak ikut melonjak sebenarnya. Tujuannya jelas, biar supaya pada akhirnya kredit usaha dan juga kebutuhan masyarakat itu tetap jalan dan juga ekonomi nggak melambat sebenarnya. Menariknya lagi sebenarnya BI itu juga lagi dorong bank ya buat lebih aktif kasih kredit ke sektor pertanian dan juga perdagangan karena dianggap punya dampak besar buat lapangan kerja sebenarnya. Jadi sebenarnya keputusan soal suku bunga itu pada akhirnya bukan cuma urusan bank aja, tapi efeknya bisa sampai ke anak muda, UMKM, bahkan pada akhirnya peluang kerja ke depannya sebenarnya. Kalau misalnya menurut kamu, kondisi ekonomi sekarang pada akhirnya bikin orang makin hati-hati buat ngatur uang gak sih sebenarnya? Atau kamu juga kayak gitu nih?

0: Special Beats Halimaya Maskara.
1: Alright, sebagai udah kita bakal recap dulu ya, apa nih yang pada akhirnya kita obrolin tadi. Tadi banyak banget ya, dari Pemkot Malang yang pada akhirnya bakal menormalisasi dan juga penataan pasar tradisional untuk mengurangi kemacetan. Sebagai udah di beberapa pasar tradisional. Terus juga dari Indonesia, tadi dari IMF sempat memperingatkan berbagai negara supaya pada akhirnya tidak terlalu banyak mensubsidi masyarakatnya, supaya pada akhirnya daya beli tetap ada, sebagai udah. Dan juga buat kamu yang ojol tadi ya, sebenarnya dari Gojek Hemat itu rencananya bakal ditiadakan. Menurut kamu kayak gimana sebenarnya? Terus juga di luar negeri yang tadi menarik, ada dari UFO sebenarnya yang ditemukan banyak banget di area di Amerika, terutama di bawah laut. Yang jujur ini adalah kayak teori gitu ya di pagi hari ini. Misteri dunia yang pada akhirnya masih pengen untuk dikulik lagi. Anyways, ternyata sebagai bunda, buat kamu yang tadi udah update-update dari Malang Raya Indonesia dan juga mancanegara, gak kerasa. Ini udah hampir 3 jam Arbi nemenin kamu di Morning Breakfast. Dan thank you very much buat kamu yang tadi udah dengerin kita di on air dan juga di streaming sebagai bunda. Atau buat kamu yang tadi udah gabungan juga nih di social media kita, di Instagram, Live TikTok, Kalimaya Malang, atau di WA kita di 0822-622-0021. Terima kasih banyak. Jumpa lagi sebagai bunda sama Hitsmaker Arbi atau Hitsmaker lainnya di Morning Breakfast, yang pastinya bakal ngasih tahu ke kamu berita-berita yang lagi hits-hitsnya sebenarnya. So, dari Palam Jingga nomor 37, Arbi pamit undur diri and keep your ears only on 1.1 Kalimaya Basker FM, the new hits power. Have a nice day and happy Thursday sebenarnya. Bye-bye.

0: Hei Siri, wedang jahe panas satu dong.
1: Maaf, saya tidak bisa menemukan warung wedang jahe di dekat Anda.
0: Halah, mbok ya dibikinin, diseduhin gitu loh. Bukan nyari warung, teknologi kok males-malesan.
2: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring King featuring Neida.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: Iya, sengaja aku DM di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan.
1: Kepala pundak kerja lagi, Salfriadi.

0: kan.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sebagai muda, siapa nih yang hobi dengerin musik pakai earphone berjam-jam sampai telinga rasanya pengap atau bahkan nyeri? Hati-hati loh, kalau sembarangan bisa ngerusak pendengaran kamu loh sebagai muda. Barusan Ines habis dispil nih sama zucihospital.co.id, ada aturan main biar telinga kamu tetap sehat. First, pakai aturan 60-60. Artinya, aturan volume maksimal di angka 60% dan jangan dengerin lebih dari 60 menit tanpa jeda. Kasih waktu buat telinga kamu istirahat biar nggak cepet lelah. Secondly, pilih jenis headphone atau earphone yang pas. Kalau bisa, pakai yang ada fitur noise cancelling biar kamu nggak perlu gedein volume terlalu kenceng pas lagi di keramaian. And thirdly, jangan lupa rutin bersihin earbuds kamu. Kuman yang nempel bisa bikin infeksi telinga. Jadi, cukuplah pakai tisu alkohol secara berkala ya sebagai muda. Asik dengerin lagu boleh banget, tapi kesehatan telinga nomor satu. Yuk mulai terapin aturan 60/60 sekarang.

0: Asli, Pamboys ini beneran gak bisa diem ya sebagai muda. Ada-ada aja gebrakan prestasinya yang bikin Kota Malang makin boys berkelas. Gasin lah, kepoin di Mo Malang. Stay tune.
1: Number 1.
0: Yo sebaya muda, Kota Malang lagi on fire nih. Bukan cuma soal terkenal sama bakso, kopi, sama tongkrongannya. Sekarang Kota Malang resmi panen penghargaan halal level nasional. Yes, di bawah kepemimpinan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, sukses borong penghargaan nasional di ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit and UB Halal Metric Award 2026. Bukan cuma satu, tapi dua penghargaan guys. Gold Award kategori Halal Ecosystem and Perspective 2026. And Bronze Award kategori Halal Innovation, Collaboration, and Public Empowerment 2026. Wow. Prestasi ini bukan sekedar piala, tapi bukti kalau Bumi Arema makin siap bersaing di level global care. Di momen ini, beliau berkomitmen buat ngedorong UMKM dan PKL naik level lewat pendampingan usaha, sertifikasi halal gratis, sampai kolaborasi bareng lembaga halal. Soalnya, kalau usaha kecil naik kelas, semua warganya auto sejahtera. Yuk kita bangun ekosistem halal modern menuju Indonesia Pusat Halal Dunia tahun 2027 bersama Pak Boys. Biar Kota Malang makin boys berkelas.
1: Number 2.
0: Sebaya muda, kalau biasanya viral tuh dance TikTok, nah sekarang yang lagi trending tuh prestasi Kota Malang, bosku. Lagi dan lagi, Wahyu Hidayat berhasil sahabat penghargaan Excellent City in Advanced Academic Achievement di Ajang Nasional Governance Award 2026.

0: Tapi, gimana caranya biar anak-anak di Kota Malang bisa sekolah dengan nyaman dan orang tua gak overthinking mikirin biaya? Makanya, Kota Malang juga sukses raih Indeks Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Terbaik 2025 kategori Tuntas Madya. Penghargaan ini bukan endgame, yoker. Pak Bois tetap semangat buat ningkatin terus mutu pelayanan publik biar makin glow up dari ruang kelas menuju masa depan Indonesia Emas. Ayo, gercep level up masa depanmu bareng Wahyu Hidayat.
1: Number 3.
0: Sebaya muda, apa iya? Kota Malang sekarang makin bersih sampai bakteri aja insecure buat tinggal. Real sih, valid, no debat. Di bawah komando Wahyu Hidayat, Kota Malang resmi meraih status sanitasi total berbasis masyarakat 5 pilar. No wonder sih, soalnya semua warga Arema sudah stop buang air besar sembarangan, berhasil mengelola limbah rumah tangga yang aman, dan selalu menjaga budaya hidup bersih dan sehat di lingkungan sekitar. Pokoknya, sekarang vibes Kota Malang tuh debu lewat aja langsung disuruh putar balik. Big thanks and love buat seluruh kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan kamu semua yang udah berkolaborasi bareng Pak Bois buat ngejaga bumi Arema 100% lestari. Soalnya, kata beliau, kota yang Bois berkelas itu bukan cuma soal tempat healing yang estetik, care, tapi juga kota sehat yang siap jadi role model buat daerah lain. Wahyu Hidayat satset bersihnya, warga Malang happy vibes-nya. Udah denger kan? Prestasi Malang tuh gak pakai rem, ngegas terus. So, keep it hype di Wow Malang, persembahan bagian Prokompim Setda Kota Malang.

0: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayan Most Wanted Hits minggu ini.
1: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget, Sebaya Muda. So easy to fall in love, Lucas Vale.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

Kampung Painuan, Kalimaya Baskara FM.

0: Dengan Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih sebelum muda kamu ngerasa pasar tradisional itu sebenarnya hidup banget tapi kadang keos karena macet dan pedagang numpuk di pinggir jalan? Nah itu yang lagi coba dibenerin sama pemerintah kota Malang setelah pada akhirnya sukses menata pasar Kedung Kandang. Sekarang giliran pasar Gadang dan juga pasar Gebalen yang bakal dibenahi sebelum muda. Nah ini aku dispil dari suryamalang.com. Di pasar Gadang, relokasi pedagang ternyata bikin jalanan lebih lancar dan juga area pasar jadi lebih tertata. Tapi beda cerita di pasar Gebalen BOD, karena masih banyak pedagang yang milih jualan di emperan daripada masuk kios. Alasannya klasik, tapi jujur relatable BOD. Karena kalau kios itu terlalu kecil dan pembeli lebih gampang lihat dagangan di luar BOD. Nah, menurut kamu, penataan pasar kayak gini sebenarnya lebih banyak bantu pedagang atau malah bikin mereka susah adaptasi nih BOD?
1: Number 2.
2: Kalau ngomongin dana haji, mungkin banyak yang mikir uangnya cuma dititipin sampai hari keberangkatan. Padahal ternyata dana haji jamaah Indonesia yang dikelola BPKH sekarang itu jumlahnya tembus di 183 triliun dan semuanya itu murni uang milik jamaah BOD, bukan subsidi dari pemerintah. Nah ini aku dispil dari kompas.com juga. Selama masa antre haji yang bisa bertahun-tahun ini, uang itu nggak didiemin aja BOD, tapi dikelola lewat investasi syariah yang diklaim aman dan juga low risk, mulai dari sukuk sampai emas BOD. BPKH juga bilang pengelolaannya diawasi ketat supaya pada akhirnya dana jemaah tetap aman dan juga berkembang. Jadi value dari hasil pengelolaan itu nantinya balik lagi buat kebutuhan jemaah haji sendiri. Menurut kamu BOD, transparansi pengelolaan dana sebesar ini apakah udah cukup bikin masyarakat tenang atau belum?
1: Number 3.
2: Pernah kepikiran gak sih sebenarnya kalau selama ini kita nyari alien ke langit tapi ternyata misterinya malah ada di bawah laut? Nah ini benar banget, aku ceritain dari kompas.com. Jadi ada aplikasi namanya itu adalah Enigma sebenarnya yang udah ngumpulin sekitar 30 ribu laporan UFO, dan uniknya lagi ribuan diantaranya justru muncul di area laut Amerika. Bahkan ada objek misterius yang katanya bisa gerak super cepat di bawah air dan juga langsung naik ke udara tanpa hambatan. Sounds like sci-fi movie, right? Yang makin bikin mind-blowing adalah penampakannya paling sering muncul di California dan juga Florida. Sampai ada ahli yang bilang, laut mungkin jadi tempat persembunyian mereka. Yang karena manusia aja belum sepenuhnya ngerti isi lautan. Ya nggak sih sebenarnya? Menurut kamu nih, ini teknologi rahasia, fenomena alam, atau bedanya beneran ada sesuatu yang belum kita tahu sampai sekarang?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo Sobat Muda, masih barengan sama Ines yang siap banget nemenin waktu santai kamu biar makin stylish dan gak ketinggalan tren pastinya. Kalian ngerasa gak sih? Kalau cari hijab buat harian tuh yang penting bahannya adem dan gak bikin gerah kan? Apalagi kalau cuaca lagi panas-panasnya. Tuh, bisa bikin pusing kalau salah pilih bahan. Nah, Ines abis kepo ini dari Zalora Blog, ternyata pasmina viscose lagi jadi favorit banget karena bahannya yang lembut, ringan, dan juara banget buat nyerap keringat. Buat perawatannya sendiri, usahain jangan pakai mesin cuci ya Sobat Muda. Mending cuci pakai tangan aja biar seratnya nggak rusak dan tetap kelihatan mewah pas kamu pakai. Buat yang mau tampil cantik tapi tetap nyaman, pasmina ini jawabannya.

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Masih barengan sama Indes yang bakalan terus nemenin hari kamu dengan info-info paling keren dan paling up to date. Pernah gak sih ngebayangin motor gede kayak Harley Davidson yang biasanya buat santai tiba-tiba berubah jadi motor balap jadul yang ramping? Tuh, pasti langsung jadi pusat perhatian banget ya di jalan. Nah, aku barusan habis kepo ini dari kompas.com. Ternyata ada konsep motor baru namanya Harley Davidson RMCR. Motor Amerika ini tampil beda banget karena mengusung gaya cafe racer yang kental banget sama nuansa balap klasik tahun 60-an. Meskipun gaya retro, tapi teknologi yang dipakai tetap modern dan kelihatan gahar banget dengan bodi yang lebih compact. Jadi, buat kamu yang suka tampilan motor yang beda dan punya karakter kuat, konsep Harley yang satu ini emang bener-bener definisi keren yang sesungguhnya deh.
2: Mas GPT, aku tuh pengen ya kirim WA ke mantan, tapi kok malu gitu ya?
3: Saya sarankan kamu bertanya, kamu sehat, aku masih sayang.
2: Lah, kok jebakan Batman gini? Wedi aku Mas Robot.

0: juga dengerinnya Radio Kalimaya Baskara.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Sebaya muda, ngerasa nggak sih akhir-akhir ini tuh semua orang kayak pada lomba buat jadi yang paling update di media sosial. Tiap ada tren baru dikit, langsung deh pada takut ketinggalan. Terus pada scroll sampai subuh cuma biar tetap nyambung sama dunia luar. Hati-hati ya sebaya muda, itu tanda-tanda FOMO alias fear of missing out. But don't worry sebaya muda, IVI punya 3 cara biar kamu nggak terus-terusan kebawa arus FOMO. Pertama, sadarin dulu kalau nggak semua tuh harus kamu ikutin. Ingat ya, hidup kamu tuh bukan lomba. Dan gak semua tren tuh cocok sama kamu juga. Kadang berhenti sebentar justru bikin kamu lebih nikmatin waktu dan jadi diri sendiri. Kedua, fokus sama apa yang kamu punya. Coba deh lihat sekeliling. Banyak loh hal kecil yang sebenarnya udah cukup buat bikin kamu bahagia. Daripada sibuk bandingin diri sama orang lain, mending syukurin apa yang udah kamu capai aja sebaya muda. Dan yang ketiga, batasi waktu main medsos. Gak harus ekstrim kok. Coba deh kasih jeda tiap kali kamu tuh ngerasa overwhelmed. Isi waktu itu buat hal lain yang bikin tenang, kayak baca buku, jalan sore, atau ngobrol langsung nih sama temen. Jadi inget ya sebaya muda, dunia nyata gak kalah seru kok dari dunia digital.
3: Sebaya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kini Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

Iya, sengaja aku di end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan. Kepala pun udah kerja lagi, Salfriadi.

0: someone.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih sebagai muda kamu ngerasa pasar tradisional itu sebenarnya hidup banget tapi kadang keos karena macet dan pedagang numpuk di pinggir jalan? Nah itu yang lagi coba dibenerin sama pemerintah kota Malang setelah pada akhirnya sukses menata pasar Kedung Kandang. Sekarang giliran pasar Gadang dan juga pasar Gebalen yang bakal dibenahi sebagai muda. Nah ini aku dispil dari suryamalang.com. Di pasar Gadang relokasi pedagang ternyata bikin jalanan lebih lancar dan juga area pasar jadi lebih tertata. Tapi beda cerita di pasar Gebalen BOD karena masih banyak pedagang yang milih jualan di emperan daripada masuk kios. Alasannya klasik tapi jujur relatable BOD. Karena kalau kios itu terlalu kecil dan pembeli lebih gampang lihat dagangan di luar BOD. Nah, menurut kamu, penataan pasar kayak gini sebenarnya lebih banyak bantu pedagang atau malah bikin mereka susah adaptasi nih BOD?
1: Number 2.
2: Kalau ngomongin dana haji, mungkin banyak yang mikir uangnya cuma dititipin sampai hari keberangkatan. Padahal ternyata dana haji jamaah Indonesia yang dikelola BPKH sekarang itu jumlahnya tembus di 183 triliun dan semuanya itu murni uang milik jamaah SBUD, bukan subsidi dari pemerintah. Nah ini aku dispil dari kompas.com juga, selama masa antre haji yang bisa bertahun-tahun ini, uang itu nggak didiemin aja SBUD, tapi dikelola lewat investasi syariah yang diklaim aman dan juga low risk, mulai dari sukuk sampai emas BOD. BPKH juga bilang pengelolaannya diawasi ketat supaya pada akhirnya dana jemaah tetap aman dan juga berkembang, jadi value dari hasil pengelolaan itu nantinya balik lagi buat kebutuhan jemaah haji sendiri. Menurut kamu BOD, transparansi pengelolaan dana sebesar ini apakah udah cukup bikin masyarakat tenang atau belum?
1: Number 3.
2: Pernah kepikiran gak sih sebenarnya kalau selama ini kita nyari alien ke langit tapi ternyata misterinya malah ada di bawah laut? Nah ini benar banget, aku ceritain dari kompas.com. Jadi ada aplikasi namanya itu adalah Enigma sebenarnya yang udah ngumpulin sekitar 30 ribu laporan UFO, dan uniknya lagi ribuan diantaranya justru muncul di area laut Amerika. Bahkan ada objek misterius yang katanya bisa gerak super cepat di bawah air dan juga langsung naik ke udara tanpa hambatan. Sounds like sci-fi movie, right? Yang makin bikin mind-blowing adalah penampakannya paling sering muncul di California dan juga Florida. Sampai ada ahli yang bilang, laut mungkin jadi tempat persembunyian mereka. Yang karena manusia aja belum sepenuhnya ngerti isi lautan. Ya nggak sih sebenarnya? Menurut kamu nih, ini teknologi rahasia, fenomena alam, atau pada akhirnya beneran ada sesuatu yang belum kita tahu sampai sekarang?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12, bisa bikin mood anti drop pakai lagu-lagu anti flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang, only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin
1: Special Hits Kalimaya Baskara.
2: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai semuanya, udah selamat siang and welcome back with Arbi di jam 12. Pastinya di program R12 yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan sampai jam 2 siang. Dan kita bakal update ya berita-berita di Indonesia dan juga mancanegara. Terkhusus nih ya buat berita-berita musik, kita bakal update kira-kira bakal ada gebrakan apa ya dari artis-artis di luar sana. Anyways, yaudah, kamu juga bisa kalau misal mau request lagu ya di 0822-622-0021 atau gabungan aja sekalian titip salamnya sebiar muda di sosial media kita di Instagram Kalimaya _ Malang dan juga di live TikTok Kalimaya Malang sebiar muda. So, barengan sama Rwi selama 2 jam ke depan and enjoy.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Kalau misal udah menjadi seorang legend sebenarnya udah, pastinya itu udah gak cuma beruntung buat dirinya sendiri, tapi juga buat orang-orang di sekitarnya, bahkan kota tempat dia lahir sebenarnya udah. Dan kali ini ada dari legenda musik dunia sebenarnya udah, dari gitaris Black Sabbath, Tony Tommy SWD, yang akhirnya resmi dianugerahi penghargaan bergengsi Lord Mayor's Award SWD. Yang mana ini dikasih langsung ya sama Wali Kota Birmingham, ada Zafar Iqbal MBA, dalam rapat umum tahunan Dewan Kota sebagai bentuk apresiasi kontribusi Lomi yang udah mengharumkan nama kota kelahirannya di kancah internasional SWD. Yang mana dia tuh emang lahir di situ ya, di Handsworth, 19 Februari 1948, di mana dia tuh pada akhirnya sukses menempatkan Birmingham dalam peta kebudayaan dunia lewat cetak biru music heavy metal yang dia ciptakan. Anyways, kalau misal kamu sebagai orang yang bisa memberikan penghargaan, kira-kira kamu pengen ngasih penghargaan ke artis legend siapa?

0: Son of Your Day Kalimaya Baskara.
1: Masih ngomongin dari sang legenda musik dunia sekaligus gitaris Black Sabbath, Tony Iommi, sebagaimana yang tadi udah dianugerahi sebagai Lord Mayor's Award ya. Yang ternyata ini tuh menurut RBI ya, dia tuh tugasnya udah 11-12 kayak DPR sebagaimana. Karena dari Zafar Iqbal di sana ya itu bilang bahwasanya penghargaan ini emang bentuk penghormatan buat figur-figur yang memberikan pelayanan dan juga dedikasi luar biasa bagi masyarakatnya. Tapi kali ini sebagaimana dari Tommy sendiri pada akhirnya dia tuh udah kayak mencinta memperkuat komunitas di sana dan juga meningkatkan reputasinya di panggung nasional dan juga internasional. Yang mana pada akhirnya Iommi juga udah ngerajai industri musik global ya, sebenarnya lahir dari sebuah kisah keteguhan yang luar biasa sebenarnya. Udah waktu remaja dia tuh hampir kayak kehilangan karir bermusiknya, ini sedikit cerita ya yang aku baca dari voi.id, akibat kecelakaan gitu ya. Sampai pada akhirnya dia tuh kayak kejadiannya di sebuah pabrik logam yang pada akhirnya memotong ujung jari-jari tangannya. Tapi pada akhirnya dia kayak tetap termotivasi ya untuk bangkit lagi, sampai pada akhirnya dia bisa bangkit dan sekarang bisa mendapatkan legenda dunia dan juga gelar sebagai Lord Mayor's Award. Anyways, Bayoda, ini kan juga termasuk band yang cukup lama gitu ya, legenda. Kira-kira kalau misal dari kamu sendiri, punya gak sih sebagai muda artis atau musisi atau band yang kamu kangenin gara-gara dia tuh kayak udah lama banget nih gak comeback gitu? Boleh banget ya isi jawaban kamu di Instagram kalima_malang, atau mau join jujurly di via call juga bisa banget di 0822-622-00021.
0: Ngantuk, lapar, R12 dulu.

0: Udah mendekati akhir bulan, tanggal tua, supaya udah buat kamu yang dompetnya udah pengen healing, otak pengen refreshing, terus juga story Instagram udah mulai sepi, kayaknya ini udah kode keras, Beoda. Soalnya sekarang itu liburan udah bebas drama, tinggal kepoin aja Tourism Service Centers, Beoda, by Jawa Timur Park Group. Kalau misal kamu mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya ada, bosku. Dan siap-siap shock tipis-tipis ya, karena ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park, mulai dari paket bundling di 1979 Social Hotel, spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per pax per malamnya, dengan syarat dan juga ketentuan berlaku. Terus ada lagi nih, paket sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pax, sampai paket super sakti 3 hari 2 malam seharga Rp495.000 per pax-nya. Hotel plus theme park, tinggal pilih sesuka hati. For your information, sebelum muda, ada juga penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super lengkap. Lokasi strategisnya, strategis banget. Ada di Main Gate Jawa Timur Park 3, area bawah jembatan layang. Dan more info, kamu bisa klik di jtp.id atau follow Instagram and TikTok at Jawa Timur Park Group. Tourism Service Center, jagonya liburan hemat.
1: Halo Sebaya Muda, aku Dodit Mulyanto. Tungguin terus program Request 12 tiap jam 12 siang. Dan request single terbaru Tahu Diri dan Panggung Besar di radio kesayangan ini. So keep your ears on 102.1 Kalimayan Baskara FM, The New Hits Power. Menumbuhkan bakatmu.
2: See you in the first place.

Alright, sebelum itu kita update dulu ya dari berita di sekitar Indonesia yang mana menjelang puncak ibadah haji. Kabar terbaru sebelum itu datang dari Makkah, di mana ternyata lebih dari 100.000 jamaah calon haji Indonesia udah menyelesaikan ketentuan DAM dengan berbagai cara sebelum itu. Mulai dari pembayaran resmi di Arab Saudi dilakukan di Indonesia, sampai ada juga yang memilih untuk berpuasa. Yang mana kalau misal aku baca dari antaranews.com, di mana hal ini menunjukkan kalau misal kesadaran jamaah untuk melaksanakan ibadah haji dengan tertib dan juga sesuai aturan itu makin meningkat sebenarnya udah. Dari pemerintah juga terus ngingetin ya supaya jamaah tuh hati-hati sama tawaran pembayaran DAM yang gak jelas di luar sana, karena sekarang banyak banget ternyata modus yang bikin orang ketipu, itu bisa banget sebenarnya udah. Selain itu, ratusan ribu jamaah Indonesia juga udah tiba di Tanah Suci dan juga lagi fokus nyiapin diri menuju puncak haji. Dan kalau misal menurut kamu sebenarnya udah, di era sekarang, edukasi soal ibadah dan juga penipuan online, apakah sudah pada akhirnya cukup membantu masyarakat atau pada akhirnya belum tersebar secara merata nih sebenarnya udah?

Kembali kita update dari berita musik Indonesia. Sebagai muda, kali ini buat kamu yang lagi capek jadi people pleaser ya, alias people pleasure, ini kayaknya EP terbaru dari yang satu ini bakal relate banget sebagai muda. Yes, ya apalagi kalau bukan Dikta. Sebagai muda baru aja comeback ya lewat EP terbarunya berjudul Unapologetic. Yang mana isinya ini adalah lebih personal dan juga jujur gitu ya dibanding karya-karya sebelumnya. Karena salah satu lagu utamanya yang berjudul Stop Bilang Iya itu tuh ngomongin soal self boundaries, yang pada akhirnya gimana kita tuh terlalu sering bilang iya ke orang lain sampai lupa sama diri sendiri sebagai muda. Dan menariknya lagi, beberapa lagu di EP ini juga diambil dari cerita hidupnya sendiri, mulai dari keluarga sampai refleksi pribadi sebagai muda. Jadi vibesnya tuh benar-benar gak cuma enak didengar doang, tapi juga terasa dekat banget sebagai manusia sebagai muda. Kalau misal kamu sendiri ini ya, ngomong-ngomong soal people pleasure ini, pernah gak sih ada di fase capek gitu ya, selalu ngiyain semua orang demi pada akhirnya kita sendiri nih yang gak enakan sebenarnya.

0: Love Kalimaya Baskara.
1: Kali ini sebagai muda buat kamu nih ya, para penikmat musik metal, this is not a drill. Karena setelah hampir 10 tahun gak ngeluarin album baru, akhirnya Anthrax akhirnya comeback sebagai muda dengan album terbarunya berjudul Cursum Perficio yang bakal rilis di September nanti sebagai muda. Anyways, correct me if I'm wrong ya, kalau misal pronounce-nya salah. Single pertamanya ini adalah It's for the Kids, langsung bawa vibes thrash metal old school ala era-era di 80-an sebagai muda. Riff gitarnya sangat-sangat cepat, agresif, dan juga chaotic in a good way. Bahkan katanya lagu ini juga jadi surat cinta nih buat fans yang udah nemenin perjalanan mereka selama kurang lebih puluhan tahun ini sebagai muda. Menariknya lagi, judul album ini diambil dari bahasa Latin yang artinya menyelesaikan perjalanan. Yang mana ini tuh kayak deep banget gak sih sebenarnya muda? Buat band yang pada akhirnya udah eksis lebih dari 40 tahun. Hampir setengah hidupnya sebenarnya muda. Kalau misalnya kamu sendiri nih, lebih suka musik yang pada akhirnya nostalgia old school kayak gini? Atau pada akhirnya yang modern, eksperimental sekarang? Ngomong-ngomong soal pada akhirnya buat kamu yang rindu sama musisi lama, abis ini bakal Arbi bacain nih, jujur li ya alias jawaban-jawaban kamu terkait dengan kira-kira siapa sih yang paling kamu rindukan artis yang udah lama gak comeback. So stay tune di Request 12 bareng sama Arbi.

0: Yo yo yo, buat kamu pejuang kreativitas ya, orang-orang yang otaknya jalan terus walau baterai HP tinggal 3%, merapat dulu sebaya muda. Soalnya ada info yang vibes-nya ini bakal menjadi hal yang kamu banget. Karena saatnya ide kreatif kamu bakal jadi bagian dari perjalanan pelayanan Perumda Tirta Kanjuruhan sebaya muda. Dalam rangka HUT ke-45, ada kompetisi super seru buat kamu semua, yaitu Tirta Kanjuruhan Creative Movement 2026, mulai dari lomba desain seragam, lomba desain maskot, sampai lomba video AI sebaya muda yang sebebas dan juga sekreatif mungkin. Jadi otak kamu gak perlu mode hemat, langsung gas full kreativitas. Dan siap-siap aja ya sebaya muda, total hadiahnya puluhan juta rupiah, auto bikin semangat naik level. Bukan cuma itu, karya terbaik juga berkesempatan dipakai jadi identitas resmi perusahaan dan juga berkesempatan emas untuk lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruhan. So, karya kamu gak bakal cuma FYP doang, tapi juga punya impact yang nyata kepada diri kamu sebaya muda. So, jangan juga cuma masuk di wishlist kamu doang sebaya muda. Daftar aja langsung di periode 13-30 Mei 2026. Buat WNI maksimal 30 tahun. Mau jalan sendiri atau ajak bestie satu circle maksimal 3 orang? Gaskan. More info, kamu bisa follow Instagram @perumdatirtakanjuruhan atau kepoin hut45.perumdatirtakanjuruhan.com. Be the game changer and break the limits and start winning.
1: Look up to the moonlight. Halo sebaya muda, aku Aziz Sedra. Dengerin terus program Request 12 tiap hari jam 12 siang dan request single terbaruku Devastated di radio kesayanganmu ini. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Mau curhat, tapi gak didengerin. Yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tune. Masih barengan sama Arbi Smyoda di Jujurly. Dan kali ini Smyoda, Arbi bakal ngajakin kamu untuk sedikit throwback gitu ya, ke masa-masa mungkin kamu sedang grow up, antara masa kecil dan juga masa dewasa. Atau mungkin dulu kamu udah dewasa, Smyoda. Aku mau ngajak kamu untuk throwback nih. Kira-kira kamu ada gak sih musisi yang kayak kamu kangenin, buat pada akhirnya dia bisa comeback lagi, terus juga ngasih karya lagi, proyek lagi lah at least ya. Dan kali ini kalau misal dari aku dulu ya, aku tuh jujur kangen di era masa-masa 2013-an ya, dimana Cherry Bell, Smash, terus ada Seven Icons. Itu tuh rasanya kayak peak moment of my life gitu loh, untuk bisa tahu musik gitu. Karena ya dari itu dulu aku jadi suka musik sebenarnya, dari Cherry Bell itu tadi. Nah kali ini dari, kalau misal dari sebenarnya kira-kira gimana? Nah dari Rayvan, ada yang udah bergabung nih di live TikTok Kalimaya Malang. Katanya kalau misal dari Rayvan, pengen banget Wanna One sebenarnya yang comeback sebenarnya. Karena dia tuh udah lama juga ya, Wanna One ini buat bergabungnya alias masih berpisah sekarang sebenarnya. Cuman kemarin ada project bareng, ada reuni dikit-dikit, sedikit menambah kerinduan juga, dan sedikit mengobati tabungan rindu juga ya sebenarnya muda. Terus juga ada nih dari username Lamian, katanya Paramore tapi dengan nuansa album Riot. Katanya Riot itu cocok banget buat didengerin sambil skateboardan kalau misal katanya Lamia. Jadi makin menambah gitu ya semangatnya sebagai muda. Terus juga ini ada yang gabungan juga di Instagram kita sebagai muda di Kalimaya _ Malang, dari Keisha FM. My Chemical Romance, setiap denger lagu lama mereka rasanya masih sekacau itu emosinya. Aku tadi hampir bacanya adalah sekicau sebagai muda. Tapi anyways, ngomongin soal MCR ya, some songs really never leave people ya sebenernya udah. Apalagi dari MCR ini jujur sampai sekarang lagu-lagunya itu masih kayak membekas gitu di hati. Walaupun rasanya tuh kayak di rilisnya 26 tahun yang lalu, tapi rasanya kayak masih membekas gitu. Bener-bener kayak kangen gitu kalau misal dengerin. Terus juga ada dari It's Not Tara, honestly EXO, tapi yang full team comeback, feels illegal how much I miss them. Jujur iya sih sebenernya udah, karena

Nah ya, bayangin kalau misal EXO ya, comebacknya full member, pasti langsung break the internet banget. Alias kayak bener-bener pasti bakal heboh semua orang di dunia. Bahkan non-fansnya pun juga bakal heboh nih sebenernya udah. Termasuk RW itu pasti kayak langsung tertarik gitu perhatiannya. Wah, EXO full team, ini kayaknya wow banget. Semoga ya, semoga nanti sebenernya udah. Terus juga nih, ada dari Langit Senja. Wow, kangen banget sama Nirvana nih sebenernya udah. Walaupun literally impossible, tapi musik mereka masih kerasa timeless banget. Well, that's when you know a band is truly legendary ya, sebenarnya udah. Ketika pada akhirnya kamu tidak bisa berharap bahwasanya band tersebut kembali, tapi at least musik-musiknya tuh sekarang rasanya kayak nggak jadul gitu. Masih kayak lagu baru aja gitu. Nah, itu tadi sebenarnya udah jawaban-jawaban dari sebenarnya udah yang udah kangen ya sama band dan juga musisi favoritnya. Kalau misal dari kamu sebenarnya udah, kira-kira kamu kangen sama musisi siapa? Boleh gabungan ya di 0822-622-0021 atau di next Jujurly bareng Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Give Love Love Kalimaya Baskara.
1: Setelah penantian selama setahun sebuah udah, Isyana Saraswati akhirnya ngerilis album Eclectico secara penuh hari ini di tanggal 21 Mei sebuah udah. Karena seperti diketahui bahwasanya perjalanan album penuh kelimanya itu tuh udah dimulai sejak di tahun 2025 di bulan Mei juga. Lewat perilisan hari ini yang dulu menjadi single pembukanya yang membawa kolaborasinya dengan Hindia sebuah udah, kali ini akhirnya udah penuh banget full albumnya dan udah bisa kamu nikmatin di all streaming platform by Isyana Saraswati. Dan anyways, dari album Eclectico ini dikemas sebagai sebuah proyek ya, yang multi chapter gitu, yang dia tuh kayak sempet ngerekam ya dinamika perjalanan personal sekaligus eksplorasi musikal dari Isyana tanpa sekat genre sebenarnya udah. Dari chapter Lunora, Mamiu, Celia dan juga Abadi masing-masing juga membawa karakter suara, visualisasi serta atmosfer emosional yang berlainan. Kalau misalnya kamu sebenarnya udah dari albumnya Isyana yang terbaru ini, kira-kira what's your banger or what's your favorite? Boleh banget di spill juga di Kalimaya _malang on live TikTok.

Siapa sangka sebaya muda ikan sapu-sapu yang kemarin lagi rame banget menjadi buah bibir orang-orang gitu ya. Itu tuh sering banget dianggap mengganggu ekosistem yang ternyata sekarang itu bisa diubah jadi sesuatu yang berguna. Nah, di Kabupaten Bogor contohnya sebaya muda. Yang mana ini aku diceritain dari antaranews.com di mana pemerintah daerah itu tuh lagi ngolah ratusan kilogram ikan sapu-sapu hasil tangkapan di situ Citatah jadi pupuk organik sebaya muda. Jadi pada akhirnya ikan ini nggak dibuang sia-sia, tapi pada akhirnya juga nggak dikonsumsi, tapi pada akhirnya dicacah, terus difermentasi buat membantu penghijauan di ruang terbuka hijau. Menariknya lagi, sebenarnya kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya bersihin sungai dan juga ngurangi risiko banjir karena sedimentasi dan juga sampah. Dalam waktu cuma 2 jam aja, lebih dari 200 kg ikan berhasil ditangkap, sebenarnya. Ya, mana ini emang jadi bukti ya, bahwasanya isu lingkungan itu sebenarnya deket banget sama kehidupan sehari-hari kita, dan tergantung aja gimana kita mau memanfaatkan apa yang ada di dekat sama kita sebaya muda. Anyways, kalau misalnya menurut kamu sebaya muda generasi kita nih sekarang, apakah udah cukup peduli sama pada akhirnya masalah lingkungan dan juga menemukan solusi terdekatnya?

0: Perfect Day with Kalimah yang Baskara.
1: Setelah pada akhirnya ada Hipdut, terus juga ada Timur Nesia, dan kali ini sebagai muda ranah musik elektronik tanah air kembali kedatangan amunisi baru yang seger ya, dan juga very very energetic, di mana tiga talenta lintas generasi, ada Adran Veron, Doci, dan juga Cikita, resmi melebur kreativitas mereka lewat kolaborasi single terbarunya yang berjudul Mama Cita sebagai muda, di mana lagu ini tuh tampil beda dengan mengawinkan ketukan energetic bassline bounce ya dengan elegansinya dari musik pop sendiri yang pada akhirnya itu lebih ke fokusnya ke musik pop Latin yang pada akhirnya soul banget gitu ya. Secara naratif dari Mama Cita ini bukan sekedar lagu pesta doang sebagai muda, tapi juga bisa membawa pesan mendalam tentang nilai diri, ketegasan emosional, dan juga rasa percaya diri dari seorang perempuan. Wow. Dari judulnya aja Mamacita, ini kayak udah very very hermosa ya sebenernya udah, alias cantik banget. So, kira-kira ini apakah bakal menjadi tren baru nih sebenernya udah, pot Latin buat masuk di Indonesia?

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: And that was Beabadu B Glue Song sebenarnya udah lagunya orang-orang yang lagi yearning, lagu orang-orang yang lagi kangen gitu ya sebenarnya udah. Tapi ngomong-ngomong soal lagu-lagu yang nemenin masa-masa kamu yearning, masa-masa kamu galau, jatuh cinta sampai overthinking jam 2 pagi, kayaknya Another Song itu biasanya dari Hon ya si Balib sebenarnya udah jadi soundtracknya hidup banyak anak muda gitu. Nah tepat di anniversary 10 tahun mereka yang untuk berkarya ini, Hon itu resmi akhirnya ngerilis album spesial bertuju ke Hon 10 Years yang isinya adalah versi re-recording lagu-lagu lama mereka dengan nuansa yang lebih intimate, dimana stripped back dan juga emosional banget ya. Bahkan lagu Location Unknown yang kemarin udah dirilis bareng sama Nicki sempat viral lagi dan perihal tembus jutaan stream cuma dalam waktu singkat sebenarnya udah. Yang mana jujur dari album ke 10 tahunnya Hon ini sangat-sangat very apa ya, nostalgic gitu, tapi dibungkusnya lebih hangat dan juga dewasa. Cocok banget buat nemenin malam yang lagi hektik, tapi hektiknya bukan di kegiatan, hektiknya dalam hati sebenarnya udah, atau buat kamu yang pengen recharge diri. Nah, kalau misal kamu sendiri sebenarnya udah, lagu Hon yang paling ngena di hidup kamu apa kira-kira?

Alright, sebelumnya udah kita update-update dulu. Tadi kita udah update ya dari Tony Lomi yang pada akhirnya dapat anugerah Lord Mayor's Award dari kota kelahirannya. Terus juga kalau misalnya di Indonesia ada Isyana yang akhirnya resmi ngerilis album Eclectico setelah satu tahun menunggu di hari ini sebelumnya udah. Dan juga tadi ada dari siapa ya? Hon yang pada akhirnya bakal tour sebenarnya udah, tapi kayaknya nggak ini deh, nggak ke Indonesia. Tapi nggak apa-apa, kita bisa ke tetangga sebenarnya udah. Tapi ya kita berdoa aja ya, siapa tahu gara-gara dia kolaborasi sama Niki, dia bakal ada menyempatkan satu waktu untuk Indonesia sebenarnya udah. Anyway, ternyata nggak kerasa juga udah hampir 2 jam Arbi nemenin kamu di Request 12 ini. Dan thank you very much buat kamu yang udah gabungan di social media kita dan juga on air, atau buat kamu yang tadi udah dengerin di streaming sebenarnya udah. Thank you very much. Jumpa lagi di Request 12 selanjutnya bareng sama Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya yang pasti bakal update ya berita musik Indonesia dan juga mancanegara dari Indonesia, dan pastinya kita bakal seru-seruan bareng di sini sebelum daso. Dari film Jiga nomor 37, RB pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. Have a nice day and happy Thursday sebelum daso. See you.

0: Rasiku geser nih Libra. Ada apa ini? Trompet sangkakala?
1: Tenang Cancer, itu hanya jingle Kalimaya Baskara yang lagi didengerin Gemini kok.
2: Waduh, bahaya juga nih. Awas aja zodiak lain ikut kecanduan Kalimaya Baskara ya.
3: Listen up.
4: Your favorite music station.
5: The most explosive.
6: Kalimaya Baskara.
7: Bayang mudah, ini dia juara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
8: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sebenarnya muda. So easy to fall in love, bukan spell.

0: Kui Kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

0: the beats. Raise the vibes.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
2: Sebagai muda, siapa nih yang koleksi sepatunya udah mulai kelihatan kusam atau bahkan soundnya gampang jebol? Padahal sepatu yang bersih itu kunci biar titik kamu makin pol dan kelihatan niat kan ya. Nah, Ines baru di spill nih sama 3second.co.id. Ada trik rahasia biar sneakers atau flat shoes kesayangan kamu tetap kayak baru beli. First thing first, jangan pernah cuci sepatu pakai deterjen baju ya sebagai muda. Zat kimia di deterjen itu keras banget dan bisa bikin warna sepatu kamu cepet pudar atau bahannya jadi kaku. Lebih baik pakai sabun khusus sepatu atau kalau kepepet pakai sabun bayi yang lebih lembut ya. Secondly, kalau sepatu kamu basah habis kehujanan, jangan dijemur langsung di bawah matahari. Suhu panas yang ekstrim bisa ngerusak lem sepatu dan bikin bentuknya berubah atau mengkerut. Cukup angin-anginin aja di tempat yang teduh, tapi sirkulasi udaranya yang bagus ya. And thirdly, simpan sepatu pakai shoe tree atau ganjalan kertas. Ini penting banget biar bentuk sepatu kamu tetap terjaga dan gak letoy pas lagi disempet di rak. Jangan lupa juga buat rutin pakai semprotan pelindung atau waterproof spray biar noda gak gampang nempel di bahan sepatu kamu. Jadi jangan cuma rajin beli sepatu baru aja ya sebagai muda, tapi juga harus rajin ngerawatnya. Yuk cek rak sepatu kamu sekarang dan mulai praktekin tipsnya ya.
0: Kalimaya Baskara, the power of sound.
1: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO Club soal update info, lagu dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube kita di @kalimaya_malang ya sebagai muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
3: Halo, Mal?
4: Aisyah, alarm aku nggak bunyi. Kayaknya bakal telat lagi deh hari ini.
3: Duh, kan udah dibilang kalau tidur jangan sambil dengerin podcast horor. Bangun-bangun malah jump scare kan jadinya. Daripada bangun tidurmu jadi horor, mending dengerin Kalimaya Baskara FM aja. Dijamin bikin kamu tidur nyenyak dan happy vibes pas bangun sebaya muda.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih, jelas happy banget ya. Kini, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: number 2.
1: Iya, sengaja aku di-end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan.
2: Kepala pun udah kerja lagi, Salfriadi.

0: 104.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Tapi tidak dengan kita.
2: Kamu malas nongkrong gara-gara ditanyain kapan nikah terus? Santai aja, ada Radio Kalimaya Baskara yang bakal nemenin kamu tanpa banyak nanya.

0: Today become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih sebagai muda kamu ngerasa pasar tradisional itu sebenarnya hidup banget tapi kadang keos karena macet dan pedagang numpuk di pinggir jalan? Nah itu yang lagi coba dibenerin sama pemerintah kota Malang setelah pada akhirnya sukses menata pasar Kedung Kandang. Sekarang giliran pasar Gadang dan juga pasar Gebalen yang bakal dibenahi sebagai muda. Nah ini aku dispil dari suryamalang.com. Di pasar Gadang relokasi pedagang ternyata bikin jalanan lebih lancar dan juga area pasar jadi lebih tertata. Tapi beda cerita di pasar Gebalen Sweoda, karena masih banyak pedagang yang milih jualan di emperan daripada masuk kios. Alasannya klasik, tapi jujur relatable Sweoda. Karena kalau kios itu terlalu kecil dan pembeli lebih gampang lihat dagangan di luar Sweoda. Nah menurut kamu, penataan pasar kayak gini sebenarnya lebih banyak bantu pedagang atau malah bikin mereka susah adaptasi nih Sweoda?
1: Number 2.
2: Kalau ngomongin dana haji, mungkin banyak yang mikir uangnya cuma dititipin sampai hari keberangkatan. Padahal ternyata dana haji jamaah Indonesia yang dikelola BPKH sekarang itu jumlahnya tembus di 183 triliun dan semuanya itu murni uang milik jamaah Sweoda, bukan subsidi dari pemerintah. Nah ini aku dispil dari kompas.com juga. Selama masa antre haji yang bisa bertahun-tahun ini, uang itu nggak didiemin aja Sweoda, tapi dikelola lewat investasi syariah yang diklaim aman dan juga low risk, mulai dari sukuk sampai emas Sweoda. BPKH juga bilang pengelolaannya diawasi ketat supaya pada akhirnya dana jemaah tetap aman dan juga berkembang, jadi value dari hasil pengelolaan itu nantinya balik lagi buat kebutuhan jamaah haji sendiri. Menurut kamu Sweoda, transparansi pengelolaan dana sebesar ini apakah udah cukup bikin masyarakat tenang atau belum?
1: Number 3.
2: Pernah kepikiran gak sih Sweoda, kalau selama ini kita nyari alien ke langit, tapi ternyata misterinya malah ada di bawah laut. Nah ini bener banget, aku ceritain dari kompas.com. Jadi ada aplikasi, namanya itu adalah Enigma Sweoda, yang udah ngumpulin sekitar 30 ribu laporan UFO. Dan uniknya lagi, ribuan diantaranya justru muncul di area laut Amerika. Bahkan ada objek misterius yang katanya bisa gerak super cepat di bawah air dan juga langsung naik ke udara tanpa hambatan. Sounds like sci-fi movie, right? Yang makin bikin mind-blowing adalah penampakannya paling sering muncul di California dan juga Florida. Sampai ada ahli yang bilang, laut mungkin jadi tempat persembunyian mereka. Yang karena manusia aja belum sepenuhnya ngerti isi lautan. Ya nggak sih Sweoda? Menurut kamu nih, ini teknologi rahasia, fenomena alam, atau pada akhirnya beneran ada sesuatu yang belum kita tahu sampai sekarang?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Music made to move you.

0: kamu kenapa ih? Kok kayak gak enak gitu mukanya?
1: Hah, lagi stres aja sih. Banyak yang lagi dipikirin.
0: Nih, coba dengerin.
2: Radio Kalimaya Baskara, solusi tepat buat healing tipis dan kabur dari realita.
3: That's right. Are you ready?
4: Yeah.
3: Ladies and gentlemen,

Soalnya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Eh, kalau aku pakai filter AI ini jadi siapa yo?
1: Loh, kok malah jadi mukanya Jungkook BTS, Mbak?
0: Walah, apa aku ini bakal jadi idol masa depan ya?

0: BM Muda, ini dia juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sih, BM Muda. So easy to fall in love, Lucas Bell.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Jordani featuring Natalie Jane.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Halo Sobat Muda, masih barengan sama Ines yang bakalan tetap setia nemenin harinya kamu. Siapa nih yang kalau tidur hobi banget pakai bantal numpuk biar makin tinggi? Emang sih kerasa lebih nyaman, tapi hati-hati ya Sobat Muda. Ternyata ada bahaya yang diem-diem ngintai kamu loh. Tadi aku sempet di-spill sama www.merdeka.com. Doi bilang, bantal yang ketinggian itu musuh buat tulang belakang kamu loh. Bayangin aja, leher kamu dipaksa melengkung seharian pas tidur. Efeknya, jangan kaget kalau pas kamu bangun-bangun malah kerasa kaku, pusing sampai migrain. Niatnya mau sleeping beauty, malah bangun-bangun jadi jompo ya. Makanya sebaik muda, yuk mulai pilih bantal yang pas biar posisi kepala tetap sejajar sama punggung. Tidur enak itu investasi biar besok pagi kamu langsung gaspol.
2: Kalimantan Baskara, the sounds of good times.
3: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Semuanya muda, siapa yang baru setahun pakai HP tapi baterainya udah sering drop atau boros banget? Duh, jangan sampai deh aktivitas kamu keganggu gara-gara harus nempel terus ke powerbank. Barusan Ines habis di-spill nih dari detik.com, ada trik simple biar baterai kesayangan kamu tetap sehat dan awet. First, jangan tunggu baterai sampai 0% baru di-charge. Biasain mulai isi daya pas baterai di angka 20% buat ngejaga kestabilan sel baterai kamu. Secondly, jangan biarin HP terlalu panas. Hindari main game berat atau pakai aplikasi yang makan memori pas lagi cas. Suhu panas yang berlebihan itu musuh utama yang bikin baterai health kamu terjun bebas. And thirdly, pakai cas yang original atau yang berkualitas. Tegangan listrik yang gak stabil dari kabel abal-abal bisa ngerusak komponen dalam HP kamu loh. Jadi, sebaik muda, sayangi baterai HP kamu dari sekarang biar gak cepat ganti baru. Yuk, mulai disiplin pas lagi ngecas ya.
2: All you need is music.

panggilan buat si paling hits. Gas gue, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Today's Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih sebagai muda kamu ngerasa pasar tradisional itu sebenarnya hidup banget tapi kadang keos karena macet dan pedagang numpuk di pinggir jalan? Nah itu yang lagi coba dibenerin sama pemerintah kota Malang setelah pada akhirnya sukses menata pasar Kedung Kandang. Sekarang giliran pasar Gadang dan juga pasar Gebalen yang bakal dibenahi sebagai muda. Nah ini aku dispil dari suryamalang.com. Di pasar Gadang, relokasi pedagang ternyata bikin jalanan lebih lancar dan juga area pasar jadi lebih tertata. Tapi beda cerita di pasar Gebalen Sbeoda, karena masih banyak pedagang yang milih jualan di emperan daripada masuk kios. Alasannya klasik, tapi jujur, relatable Sbeoda. Karena kalau kios itu terlalu kecil, dan pembeli lebih gampang lihat dagangan di luar Sbeoda. Nah, menurut kamu, penataan pasar kayak gini sebenarnya lebih banyak bantu pedagang atau malah bikin mereka susah adaptasi nih Sbeoda?
1: Number 2.
2: Kalau ngomongin dana haji, mungkin banyak yang mikir uangnya cuma dititipin sampai hari keberangkatan. Padahal ternyata dana haji jamaah Indonesia yang dikelola BPKH sekarang itu jumlahnya tembus di 183 triliun dan semuanya itu murni uang milik jamaah Sbeoda, bukan subsidi dari pemerintah. Nah ini aku dispil dari kompas.com juga. Selama masa antre haji yang bisa bertahun-tahun ini, uang itu nggak didiemin aja Sbeoda, tapi dikelola lewat investasi syariah yang diklaim aman dan juga low risk, mulai dari sukuk sampai emas Sbeoda. BPKH juga bilang pengelolaannya diawasi ketat supaya pada akhirnya dana jemaah tetap aman dan juga berkembang, jadi value dari hasil pengelolaan itu nantinya balik lagi buat kebutuhan jamaah haji sendiri. Menurut kamu Sbeoda, transparansi pengelolaan dana sebesar ini apakah udah cukup bikin masyarakat tenang atau belum?
1: Number 3.
2: Pernah kepikiran gak sih Sbeoda, kalau selama ini kita nyari alien ke langit, tapi ternyata misterinya malah ada di bawah laut. Nah ini bener banget, aku ceritain dari kompas.com. Jadi ada aplikasi, namanya itu adalah Enigma Sbeoda, yang udah ngumpulin sekitar 30 ribu laporan UFO. Dan uniknya lagi, ribuan diantaranya justru muncul di area laut Amerika. Bahkan ada objek misterius yang katanya bisa gerak super cepat di bawah air dan juga langsung naik ke udara tanpa hambatan. Sounds like sci-fi movie, right? Yang makin bikin mind-blowing adalah penampakannya paling sering muncul di California dan juga Florida. Sampai ada ahli yang bilang, laut mungkin jadi tempat persembunyian mereka. Yang karena manusia aja belum sepenuhnya ngerti isi lautan. Ya nggak sih Sbeoda? Menurut kamu nih, ini teknologi rahasia, fenomena alam, atau pada akhirnya beneran ada sesuatu yang belum kita tahu sampai sekarang?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Kamu pernah gak sih ngebayangin setiap kita ketawa bisa dapat uang?
4: Ada-ada aja kamu. Tapi enak sih ya kalau gitu. Tapi meskipun gak dapat uang, kita tetap harus ceria dong. Jangan lempeng kayak gini.
3: Kamu nih, bisa ya? Pagi-pagi gini udah semangat dan full power.
5: Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat boost mood kamu biar hari kamu lebih semangat.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So stay tune.
4: Serius banget, lagi ngapain sih?
5: Lagi cari-cari tempat liburan nih.
4: Emangnya ada hari libur ya?
5: Loh, kan minggu ini long weekend.
4: Aduh, kesenjangan hari libur. Ya udah, kalau belum bisa libur, nyicil list tempat liburannya dulu aja sebaya muda. Di catatan perjalanan, kamu bisa dapat info-info menarik buat liburan kamu. Setiap hari Kamis, jam 4 sampai jam 6 sore, gas isi list liburan kamu bareng Kalimaya Baskara.
3: 102.1, bring happiness.
6: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai sebaya muda, selamat sore and welcome back with RB di hari Kamis ini. Sebaya muda, Kamis sore, waktunya apa? Waktunya jalan-jalan. Besok udah Jumat, kemudian udah weekend lagi. Walaupun di minggu ini belum long weekend, tapi minggu depan udah long weekend lagi. Sebaya muda, emang spesial banget di Mei ini. Sebaya muda, anyways, di catatan perjalanan kali ini RB bakal gak cuma ngajak kamu jalan-jalan doang, tapi juga bakal ngasih ke kamu rekomendasi dari destinasi-destinasi wisata. Terus juga ada event-event nasional yang kayaknya sayang banget kalau misal kamu lewatin sebenarnya. Dan kita bakal update juga ya berita-berita di area Indonesia.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Buat kamu WOD yang bingung ya buat menghabiskan weekend ini atau mungkin long weekend depan kemana, saran aku sih WOD daripada cuma jalan-jalan sightseeing, menurut Arbi itu jalan-jalan itu paling seru kalau misal pada akhirnya kita sambil nonton, alias sambil nonton festival budaya. Dan kali ini kita bakal update-update dulu ya, lagi ada festival apa nih, lagi ada event budaya apa nih di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. WOD yang paling dekat ini ada di Bromo ya, ada bakal ada Exotika Bromo 1 Dekade Ruat Rawat Segoro Gunung. Ya bener, kalau misal kamu tahu sebenarnya Exotika Bromo ini dia tuh kayak festival budaya yang sangat-sangat ikonik di kawasan Gunung Bromo, yang dia tuh ngehadirin pengalaman spiritual dari seni, alam, dan juga satu perayaan sakral. Dan di 2026 ini festival ini juga ngehadirin Sendratari Kolosal, Legenda Joko Seger, dan juga Roro Anteng sebenarnya. Jadi bayangin ya, kamu di tengah lautan pasir sebenarnya, kamu lihat musik orkestra campur sari, penampilan seni tradisi Nusantara. Jujur, kalau Arbi sih pengen banget ya. Maksudnya, bayangin ya, backgroundnya tuh bakal pegunungan Bromo Semeru yang itu view-nya tuh magical banget, Sbeoda. Nah, kalau misal dari kamu nih, Sbeoda, epo gak sih sama event ini? Yang mana ini bakal diadainnya di sekitar 5 Juli sampai 6 Juli 2026. Nah, kalau misal dari daerah kamu, kira-kira lagi ada festival budaya apa, Sbeoda? Boleh banget dong di-spill di 0822 622 3021.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Alright, sebenernya udah masih bakal update nih ya festival budaya yang ada di Jawa Timur. Kalau misal tadi ada di Bromo sebenernya udah dengan ruatnya, kali ini ada dari sedikit ujung selatan sebenernya udah dari Pacitan. Ada Festival Ronte Pacitan sebenernya udah. Dimana dari Festival Ronte ini, dia tuh festival seni tradisional ya, yang berasal dari tradisi Ronda Sahur sebenarnya. Ronda Sahur Ramadan, dia tuh pakai alat musik bambu, namanya tuh Ronte sebenernya udah. Sejak pertama kali digelar di tahun 2011, pada akhirnya festival ini berkembang dari lomba menjadi ajang budaya tahunan yang menampilkan perpaduan ronte, gamelan, tari, dan juga pertunjukan musik tradisional. Di 2026 ini, Festival Ronte hadir dengan gelar produk aircraft dan juga UMKM yang dia tuh ngebuka partisipasinya buat masyarakat umum, komunitas seni, dan juga sanggar dari berbagai daerah di Jawa Timur atau di Indonesia sebenernya udah. Yang mana kalau misal kamu kepo nih sama Festival Ronte di Pacitan, kamu bisa datang nih sebenernya udah langsung ke Pacitan di 3 Juli sampai 5 Juli 2026. Well, are you ready for the next event? Kira-kira kita bakal ke provinsi mana ya?

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebelumnya udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 21 Mei 2026 di pukul 16.30 ya. Dan buat kamu yang di sore hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Gajayana, sebelumnya udah di sore hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai baik dari arah selatan maupun ke arah utara, sebaya muda. Sementara itu untuk cuaca di wilayah Gajayana, sebaya muda, di sore hari ini terpantau berawan ya, namun tidak hujan. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaya muda.
2: Mau jadi traveler expert? Dengerin catatan perjalanan.

Arroy Sue Muda, dan kali ini kita bakal update dulu ya dari berita di sekitar Indonesia, di mana di zaman sekarang dari anak kecil aja emang udah akrab banget ya sama media sosial, terutama di internet. Nah, karena itu Sue Muda dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital lagi serius banget bikin ruang digital tuh lebih aman lewat aturan PP Tunas, Sue Muda. Nah, ini aku di-spill dari antaranews.com, jadi bukan cuma TikTok atau Instagram aja, tapi semua platform digital di Indonesia itu tuh wajib banget nih ikut aturan supaya udah akhirnya mereka tuh nggak gampang terpapar konten berbahaya di internet, Sbioda. Dan menariknya, beberapa platform bahkan udah mulai nih menghapus akun pengguna di bawah 16 tahun demi keamanan digital. Yang mana Sbioda ini jadi pengingat juga ya, kalau misal dunia online sekarang jujur udah sangat-sangat menjadi bagian besar dari kehidupan anak muda, terutama anak-anak Sbioda. Tapi di sisi lain, keamanan digital juga makin penting nih untuk diperhatikan. Kalau misal menurut kamu Sbioda, pembatasan media sosial buat anak di bawah umur pada akhirnya bikin langkah yang tepat atau enggak nih sebagai muda?

My dream destination adalah untuk pada akhirnya bisa ngeliat tradisi Indonesia satu persatu dan juga belajar sih sebenarnya udah. Dan jujur kalau misal kamu juga sama kayak aku sebenarnya udah, kayaknya destinasi satu ini itu bisa banget jadi destinasi kamu di untuk menghabiskan weekend ini sebenarnya udah. Karena ini nih dari Mandar Culture Festival sebenarnya udah. Di tahun ini bakal mengusung tema menjaga warisan merajut masa depan. Dia tuh kayak lagi pengen meraihkan kekayaan budaya Mandar ya, dari adat, bahasa, kesenian, sampai tradisi maritim sebenarnya udah. Yang mana dari Festival Mandar ini adalah asalnya dari Sulawesi Barat ya, terutama di Polewali Mandar Regency sebenarnya udah, di mana festival ini menjadi ruang kolaborasi. Jadi ada tradisi, ada inovasinya. Ya kamu di situ bisa melihat tarian, musik, teater, kuliner, sama pemilihan putra-putri sutra Mandar khas dari Sulawesi Barat sebenarnya udah. Yang mana ini diselenggarakan sama Yayasan Badara ya. Festival ini bakal menekankan juga pelestarian budaya sebagai fondasi identitas generasi muda Mandar sebenarnya udah, yang juga ini bakal bisa banget jadi promosi kuliner dan juga promosi kerajinan khas di sana. Menarik banget ya, ini bakal diadain. Sebenarnya ini lagi ongoing sebenarnya udah, dari 19 Mei kemarin sampai di 23 Mei nanti. Sobat kamu yang mungkin masih bingung pengen kemana, kayaknya bisa deh ke Sulawesi Barat, ke Mandar Culture Festival ini.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Jujur sekarang menurut Arbi jalan-jalan itu gak cuma soal ke destinasi aja, tapi pada akhirnya juga bisa jalan-jalan itu sambil olahraga sepeda. That's why dari sport and wellness tourism sekarang itu lagi sangat-sangat ditingkatkan ya sama pemerintah dan juga masyarakat Indonesia, termasuk dari Klaten sepeda. Di Klaten ini lagi ada Klaten International Cycling Festival 2026 yang kemarin sudah sempat digelar ya di awal April, tapi kali ini juga bakal ada Beuda mulai besok banget di tanggal 22 Mei 2026 sampai 24 Mei 2026 Beuda. Di mana kalau misal dari Klaten International Cycling Festival ini rutenya itu ikonik banget, ngelintasi beberapa kawasan bersejarah kayak Candi Prambanan, Perbukitan Asri di Jawa Tengah, yang mana ini pada akhirnya udah sangat-sangat menarik ribuan peserta dari berbagai negara untuk berkompetisi nih di kategori road bike serta fun bike yang mengusung konsep sport tourism. Yang mana selain pada akhirnya mempromosikan gaya hidup sehat, Beuda dari festival ini juga menjadi ajang promosi budaya lokal lewat pameran, terus juga pertunjukan seni di sepanjang jalur balapan, terus juga kamu bisa pakai sepeda tradisional, sepeda-sepeda jadul, Beuda jujur seru banget ya. So buat kamu yang pengen banget kayak dapetin tiketnya, itu startnya di Rp150.000 dan kamu bisa kunjungi websitenya di efcaRALLY2026.org sebenarnya. So, kamu juga bisa langsung cari aja di International Klaten Cycling Festival.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Kalau ngomongin destinasi yang indahnya kayak wallpapers, biar mudah jujur, di Indonesia juga punya banget. Nah, Raja Ampat tuh pasti langsung masuk list teratas nggak sih? Nah, ini aku sempet diwisikin dari Kompas.com. Buat menjaga surga bawah lautnya tetap aman, biar mudah, pemerintah tuh bakal pasang 136 mooring buoy. Mulai di tahun 2027, yang simpelnya itu kayak pelampung tambat ya buat kapal, supaya pada akhirnya kapal wisata dan juga diving tuh nggak lagi buang jangkar sembarangan, yang pada akhirnya bisa ngerusak terumbu karang sebeoda. Karena ternyata makin banyak wisatawan datang, makin besar juga risiko alamnya rusak kalau misal nggak dijaga bareng-bareng. Nah, selain itu, isu sampah laut dan juga pengelolaan limbah juga lagi jadi perhatian serius dari Raja Ampat ini, supaya akhirnya bisa mempertahankan status UNESCO Global Geopark Raja Ampat sebeoda. Nah, kalau misal menurut kamu sebeoda, wisata alam populer sekarang apakah sudah cukup dijaga atau belum nih sustainability-nya? Kalau misal badannya belum, kira-kira cara kita sebagai generasi muda kayak gimana sih?
2: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: dispensing around, you know.
1: Buat kamu Gen Z, Millennial, Boomers, Every Generation yang kreatif-kreatif banget sebagai muda, kali ini ada info yang vibes-nya kamu banget. Ya, saatnya ide kreatif kamu jadi bagian dari perjalanan pelayanan Perumda Tirta Kanjuruan. Dalam rangka HUT ke-45, ada kompetisi super seru buat kamu semua, yaitu Tirta Kanjuruan Creative Movement 2026. Di mana mulai dari lomba desain seragam, lomba desain maskot, sampai lomba video AI yang bebas sekreatif mungkin. Jadi otak kamu di sini nggak perlu mode hemat dan langsung gas full kreatif sebeunda. Siap-siap ya, total hadiahnya ada puluhan juta rupiah sebeunda. Auto bikin semangat, naik level pastinya. Nggak cuma itu, karya terbaik juga berkesempatan dipakai jadi identitas resmi perusahaan dan berkesempatan emas untuk lolos seleksi tenaga kerja IT Perumda Tirta Kanjuruan. So, karya kamu gak bakal cuma FYP di medsos aja, tapi udah bisa punya impact nyata buat hidup kamu dan orang lain. Jangan cuma masuk wishlist aja semuanya udah. Langsung aja daftar karena periodenya cuma di 13-30 Mei 2026. Nah buat WNI maksimal di 30 tahun. Atau kamu mau jalan sendiri, mau ngajak bestie satu circle, maksimal 3 orang, gaskan banget. More info kamu bisa follow Instagram @perumda_tirta_kanjuruan atau kepoin di HUT.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Still on 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Bio udah masih barengan sama Arbi, dan kita bakal update dulu ya. Kayak misal kita lagi jalan-jalan ke luar negeri, pastinya kita lewat bandara. Bayangin sebenernya udah kamu lagi boarding pesawat ya, tapi yang pada akhirnya nyambut kamu bukan mas pramugara, bukan juga mbak-mbak pramugari, melainkan karakter pak Pokemon favorit masa kecil kamu, Sbeonda. Nah, ini benar banget, aku dispil dari kompas.com dari Jepang, ini bakal punya bandara bertema Pokemon pertama di dunia, yaitu Noto Satoyama Airport, yang mulai Juli 2026 nanti berubah nama menjadi Noto Satoyama Pokemon With You Airport, Sbeonda. Menarik banget gak sih buat kamu yang suka banget sama airport? Jujur ini pasti bakal jadi heaven buat kamu. Isi bandara ini bakal penuh Sbeonda sama dekorasi Pokemon, mural-mural yang lucu, merchandise eksklusif, sampai bandarnya bus bertema Pokemon juga. Tapi ternyata ini bukan cuma soal estetik atau fan service dari Pokemon aja, tapi juga proyek ini dibuat untuk ngebantu ngebangkitin pariwisata daerah di Semenanjung Noto yang sempat terdampak gempa besar di tahun 2024 lalu. Jadi konsepnya healing, nostalgia, dan juga recovery daerah dijadiin satu, Sbeonda. So, tertarik gak sih Sbeonda buat pergi ke bandara ini demi disambut sama Pokemon?

Alright, so we masih barengan sama Arbi di OMG yang pastinya bakal ngajak kamu untuk jalan-jalan. Sorry banget, sebagai muda barusan terjadi pemadaman di area sekitar Permata Jingga. Tapi tenang aja, masih ada waktu untuk kita jalan-jalan dan juga update berita di sekitar Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan di OMG, masih barengan sama Arbi sebagai muda sampai jam 6 nanti.

Alright sebagai muda, kamu pernah nggak sih sebagai muda kebayang kalau misal ekonomi digital di Indonesia ternyata bisa tembus di 600 miliar dolar Amerika Serikat? Nah ternyata sebagai muda angka itu lagi jadi pembahasan setelah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartanto itu ngomongin soal kerjasama ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEAFA, yang intinya sebagai muda kerjasama ini adalah bakal bikin koneksi digital antara negara ASEAN itu makin kuat, mulai dari perdagangan digital sampai perkembangan teknologi. Yang mana menariknya lagi SBOD ini aku dispil dari antaranews.com ya, Indonesia sekarang itu ternyata juga lagi serius buat masuk ke industri semikonduktor alias chip yang dipakai di mobil, gadget, AI sampai data center SBOD. Yang mana dari pemerintah bahkan lagi nargetin bikin 15.000 engineer chip dalam 3 tahun ke depan SBOD. Yang mana ini emang nunjukin ya kalau misal peluang kerja di dunia teknologi bakal makin luas banget terutama buat anak muda sekarang. Dan kalau misal kamu nih SBOD dikasih kesempatan terjun ke industri digital, paling tertarik masuk di bidang apa nih?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Care Kalimaya Baskara, take you there.
1: Masih barengan sama Rebis BOD di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 21 Mei 2026 di pukul 17.43 malam. Di mana BOD buat kamu yang dalam perjalanan menuju ke area sekitar Jalan Telogomas. Di malam hari ini BOD menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai ya, terutama buat kamu yang mengarah dari MT Haruya menuju ke arah Telogomas alias di Telogomas ke arah barat Sbeoda. Sementara itu, untuk cuaca di wilayah Telogomas di sore hari ini terpantau berawan namun tidak hujan ya. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely Sbeoda.
2: Itu kamu belajar atau belajar, Ais? Kok tiap 5 menit buka HP mulu?
3: Biasa, lagi nyari lagu yang pas nih biar vibes-nya dapat.
2: Nyari lagu yang cocok sampai lupa kalau lagi belajar. Mending dengerin Kalimaya Baskara FM, selalu siap jadi soundtrack buat sebaya muda pejuang SKS alias sistem kebut semalam.
4: Frequency

0: Perfect Day with Kalimaya Baskar.
1: Masih bakal update berita berjalanan SBO deh. Dan kali ini kalau misal kamu pernah nemu penginapan murah terus juga estetik ya di aplikasi travel gitu, tapi pas datang ya malah zonk atau gak jelas legalitasnya. Nah kali ini yang aku baca dari kompas.com, sekarang dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia itu lagi serius buat nertipin akomodasi wisata yang benernya belum punya izin resmi SBO deh. Jadi kayak hotel, villa, homestay, sampai penginapan yang belum punya NIB dan izin usaha ya, itu akan terancam dihapus dari platform travel ya, kayak Traveloka, Agoda, sampai Airbnb. Tujuannya bukan buat ribet, tapi supaya wisatawan tuh lebih aman dan juga kualitas penginapannya lebih terjamin. Dan menariknya lagi, nanti penginapan legal bakal punya identitas izin langsung nih di aplikasinya. Jadi makin transparan buat calon tamu. Kalau misalnya menurut kamu, aturan kayak gini tuh bakal memudahkan atau meribetkan si pihak hotelnya? Kalau misalnya Arbi sebagai konsumen sih, ini bakal bagus banget ya. Wait.

Alright, so udah gak kerasa juga udah hampir 2 jam Arbi nemenin kamu buat jalan-jalan ya. Dari ngelihat festival budaya di Jawa Timur, Indonesia. Dan juga tadi kita sedikit update ya. Dari travel around the world, dari bandara Pokemon pertama di dunia yang nanti bakal ada di Jepang. Terus juga festival-festival terdekat yang bisa kamu jadiin juga sebagai destinasi. So udah daripada pada akhirnya kamu cuma bosen gitu ya sightseeing. Kayaknya ikutan festival budaya bakal seru. Berinteraksi dengan budaya, berinteraksi dengan masyarakat lokal. Anyways, kalau misal kamu suka jalan-jalan online bareng sama Hitchbiker Arbi atau Hitchbiker lainnya, kamu bisa stay tune di OMG Special Catatan Perjalanan setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 6 sore atau di OMG selain itu di setiap hari juga jam 4 sampai jam 6 sore SBOD yang pasti bakal seru-seruan bareng sama Hitchbiker Arbi atau Hitchbiker lainnya. Dan dari Palem Jingga nomor 37, Arbi pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you very much and keep your ears and on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Thursday, Spamda. Have a good night.

4 malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, siapa yang udah gak sabar nungguin aksi seru di luar angkasa? Kayaknya Ines ada nih rekomendasi film yang pas banget buat nemenin waktu santai kamu. Iya bener banget, apalagi kalau bukan Project Hail Mary yang bener-bener bikin mind-blowing tuh sebaya muda. Setelah Ines kepo ini sama Veganta.com itu real sebaya muda. Film ini dibintangin sama Ryan Gosling, Sandra Hüller, dan Milana Weintraub. Mereka bener-bener gokil nunjukin gimana perjuangan nyelamatin bumi bareng temen alien yang unik banget. Gak cuma soal teknologi, tapi film ini juga punya sudut pandang berbeda soal cara kita menghargai sesama makhluk hidup. Ya, meskipun latarnya di galaksi yang jauh, sutradaranya mau kasih lihat kalau empati itu gak terbatas spesies. Chemistry antara pemainnya juga bener-bener kuat banget dan dijamin bikin pesan persahabatannya nyampe ke hati kita semua sebaik muda.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebaik muda.
2: Birthday start with Kalimaya Baskara.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan kapan ya hidupku bener. Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath.
5: You're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Lagi viral ya soal fenomena doom spending alias belanja ugal-ugalan pas lagi stres. Hati-hati ya sebaya muda, saldo ATM itu gak bakal bisa nambah lubang di hati kamu. Udah di-spill nih dari Psychology Today, mending pos 24 jam sebelum kamu check out barang diskonan agar logika kamu kembali jalan. Ingat ya, kebahagiaan yang dibeli lewat aplikasi biasanya cuman bertahan sampai paketnya datang. Sisanya pas paketnya udah datang langsung nyesel, kenapa ya aku beli? Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Check it out.
7: 102.1.
8: That's right.
9: Are you ready?
10: Yeah.
11: Ladies and gentlemen.

Explore Kota Malang di Wow Malang episode Kopi Kali Brantas. Siapa nih yang kalau belum minum kopi rasanya ada yang kurang gitu? Nih, aku kasih tahu tempat ngopi dengan suasana baru. Kopi Kali Brantas. Di sini, kamu bisa nikmatin kopi dengan konsep Jawa tradisional. Bukan cuma kopi, di sini kamu juga bisa nyobain makanan dan minuman khas Jawa lainnya. Kalau datang ke sini, kamu pasti langsung ngerasa nyaman dan tenang kayak lagi berkunjung ke rumah nenek. Tempatnya juga cukup luas, jadi cocok banget buat tempat ngumpul bareng keluarga. Kopi Kali Brantas ini udah jadi tempat favorit keluarga yang lagi berkunjung ke Malang. Jadi, kalau kamu mau cobain ke sini, mending reservasi dulu deh, biar nggak kehabisan tempat. Lokasinya juga nggak terlalu jauh kok, ada di Jalan Regulus nomor 9 Tlogomas, Kota Malang. Cuman 20 menit dari stasiun Kota Malang. Kalau lagi main ke Malang, jangan lupa ajakin keluarga kamu ke sini ya. Tune in. Feel alive.

0: Day New Drive only on Kalimaya Baskara FM.
1: Baya Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sih, Baya Muda. So easy to fall in love, Lucas Vale.

0: Kui Kepoin, single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah, kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Giordani featuring Natalie Jane.

0: Baskara, your station, your style.
1: Yeay, cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode nanti dulu deh.
3: Aduh, banyak banget ya tugas di dekat-dekat minggu UTS gini.
4: Iya lagi, kalau kayak gini kita kapan belajarnya?
3: Kayaknya harus mulai nyicil tugas dari sekarang deh.
4: Setuju, deadline paling deket apa sih?
3: Esai komunikasi keluarga, deadline-nya besok tahu.
4: Terus ada lagi nggak?
3: Terus juga ada project campaign, kuis, review jurnal, mana juga review film.
4: Udah-udah, aku nggak kuat dengernya.
3: Itu semua deadline-nya minggu depan. Terus 2 minggu lagi kita juga masuk minggu UTS.
4: Astaga, ya udahlah, dipikir nanti aja. Sekarang makan dulu yuk.
3: Gas! Abis ini kamu mau kemana, Ki?
4: Pulang sih paling. Kenapa?
3: Gak apa-apa, tadi ya mau ngajak nugas bareng.
4: Boleh, boleh. Di kafe biasa.
3: Iya boleh, tapi agak sorean aja ya. Aku mau laundry baju dulu soalnya.
4: Oh iya, aku juga waktunya ngelaundry. Nanti pulang laundry juga deh.
3: Oke, nanti kabarin aja. Aku pulang duluan ya, Ki.
4: Oke, aman.

akhirnya sampai kos juga. Aduh, berantakan banget kamar ini. Nanti aja lah beresinnya. Ngantuk banget, mau tidur dulu deh. Tapi kan udah waktunya ngelondri ya. Udahlah, nanti aja.

0: Halo.
1: Eh, kamu baru bangun, Ki?
0: Iya. Kenapa, Bim?
1: Aku udah beres laundry nih. Mau nugas sekarang.
0: Astaga, aku belum laundry. Kamu duluan deh. Nanti aku drop laundry dulu ya, baru nyusul.
1: Oke deh. Ki, di mana? Udah sejam.

0: Sorry ya Bim, aman aja. Tapi jangan kebiasaan nunda deh Ki, apalagi udah deket-deket UTS gini.
1: Iya, aman aja. Kamu udah mulai ngerjain belum Bim?
0: Udah, dapat setengah nih. Kok keren? Udah, buruan kerjain tugasnya. Hah, akhirnya selesai.
1: Hah? Cepet banget.
0: Biasa aja. Kamu udah sampai mana ngerjainnya?
1: Jujur, belum. Abis bingung banget nih, gak ada idenya. Masih besok juga kan deadline-nya?
0: Iya, besok. Tapi besok sebelum kelas, Ki.
1: Kita kelas jam berapa?
0: 9.40.
1: Hah? Kok pagi banget?
0: Ya makanya kerjain.
1: Sebenarnya bisa sih ngerjain pagi. Cuman belum laundry juga.
0: Aduh, makanya jangan ditunda-tunda. Malam ini kamu cari laundry 24 jam aja yang langsung kering. Nah, sambil nunggu kamu kerjain tugasnya.
1: Ide bagus nih. Makasih ya, Bim.

0: Halo.
1: Halo Ki, kamu gak kelas? 15 menit lagi masuk loh.
0: Astaga, ketiduran. Mana belum selesai sayangnya.
1: Astaga, ya udah otw dulu sini, gak usah mandi.
0: Iya deh, ya ampun. Makasih ya Bim.
2: Untung aja tadi dosennya gak masuk. Kalau masuk, saya goodbye banget ke nilaimu.
0: Iya lagi. Gak nyangka banget esainya dijadiin nilai UTS.
2: Cepet deh selesain sekarang. Mumpung diundur sampai malam nanti kan deadline-nya. Jangan ditunda lagi, Ki.
0: Iya, aku kerjain sekarang nih.
2: Selama bisa dikerjain sekarang, kenapa harus nanti sih sebaya muda? Ingat kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian.
3: Today Dance Become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Number
4: 1. Pernah nggak sih sebaya muda kamu ngerasa pasar tradisional itu sebenarnya hidup banget tapi kadang keos karena macet dan pedagang numpuk di pinggir jalan? Nah itu yang lagi coba dibenerin sama pemerintah Kota Malang setelah pada akhirnya sukses menata pasar Kedung Kandang. Sekarang giliran pasar Gadang dan juga pasar Gebalen yang bakal dibenahi sebaya muda. Nah ini aku dispil dari suryamalang.com. Di pasar Gadang, relokasi pedagang ternyata bikin jalanan lebih lancar dan juga area pasar jadi lebih tertata. Tapi beda cerita di pasar Gebalen Sbeoda, karena masih banyak pedagang yang milih jualan di emperan daripada masuk kios. Alasannya klasik, tapi jujur relatable Sbeoda. Karena kalau kios itu terlalu kecil dan pembeli lebih gampang lihat dagangan di luar Sbeoda. Nah menurut kamu, penataan pasar kayak gini sebenarnya lebih banyak bantu pedagang atau malah bikin mereka susah adaptasi nih Sbeoda?
5: Number 2.
4: Kalau ngomongin dana haji, mungkin banyak yang mikir uangnya cuma dititipin sampai hari keberangkatan. Padahal ternyata dana haji jamaah Indonesia yang dikelola BPKH sekarang itu jumlahnya tembus di 183 triliun dan semuanya itu murni uang milik jamaah Sbeoda, bukan subsidi dari pemerintah. Nah ini aku dispil dari kompas.com juga. Selama masa antre haji yang bisa bertahun-tahun ini, uang itu nggak didiemin aja Sbeoda, tapi dikelola lewat investasi syariah yang diklaim aman dan juga low risk, mulai dari sukuk sampai emas Sbeoda. BPKH juga bilang pengelolaannya diawasi ketat supaya pada akhirnya dana jemaah tetap aman dan juga berkembang. Jadi value dari hasil pengelolaan itu nantinya balik lagi buat kebutuhan jamaah haji sendiri. Menurut kamu Sbeoda, transparansi pengelolaan dana sebesar ini apakah udah cukup bikin masyarakat tenang atau belum?
5: Number 3.
4: Pernah kepikiran gak sih Sbeoda, kalau selama ini kita nyari alien ke langit, tapi ternyata misterinya malah ada di bawah laut. Nah ini bener banget, aku ceritain dari kompas.com. Jadi ada aplikasi, namanya itu adalah Enigma Sbeoda, yang udah ngumpulin sekitar 30 ribu laporan UFO. Dan uniknya lagi, ribuan diantaranya justru muncul di area laut Amerika. Bahkan ada objek misterius yang katanya bisa gerak super cepat di bawah air dan juga langsung naik ke udara tanpa hambatan. Sounds like sci-fi movie, right? Yang makin bikin mind-blowing adalah penampakannya paling sering muncul di California dan juga Florida. Sampai ada ahli yang bilang, laut mungkin jadi tempat persembunyian mereka. Yang karena manusia aja belum sepenuhnya ngerti isi lautan. Ya nggak sih Sbeoda? Menurut kamu nih, ini teknologi rahasia, fenomena alam, atau pada akhirnya beneran ada sesuatu yang belum kita tahu sampai sekarang?
3: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Yay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
7: Cappuccino The Series, episode Generasi Sandwich.
8: Eh, Feby jadi ikut kita goes gak sih, Git? Keburu siang nih.
9: Udah aku teleponin dari tadi, tapi tuh gak diangkat, Ren. Bentar ya, aku coba lagi.
10: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
9: Mbak-mbak voicemail nih yang angkat, Ren. Gimana?
8: Yaudah, kita goes duluan aja, Git. Gak enak kalau ngaret. Udah ditungguin teman-teman komunitas soalnya.
9: Oke deh, ayo.
8: Nasi kuning sama nasi ramesnya satu ya mas. Sambelnya ekstra, terus minumnya es teh jumbo. Kamu pesan apa Git?
9: Buset, mau ngonten apaan mukbang apa gimana nih Ren? Portugal banget.
8: Apaan tuh Portugal?
9: Porsi tukang gali.
8: Ya elah Git, bisa aja ceng-cengin orang. Yaudah buruan pesan Gih, kita ada kelas siang loh.
9: Aku mie ayam sama es jeruk ya mas, makasih.
8: By the way, Feby belum ada kabar ya Git?
9: Belum nih Ren, chatku masih centang satu. Kemana ya dia? Tumben banget loh, ngilang kayak gini gak kayak...
8: Kayak aku maksudnya, masih juga diungkit kejadian kemarin.
9: Bercanda-bercanda Ren, terus gimana nih? Kita samperin Feby ke kosannya kah, beres makan?
8: Gas, ayo aja. Assalamualaikum, punten, Feby.
9: Feby, ini Randy sama Gita.
5: Waalaikumsalam, Randy.
8: Assalamualaikum, Om. Feby-nya ada?
5: Feby-nya lagi keluar, udah dari tadi pagi.
9: Oh ya? Keluar kemana, Om?
5: Katanya sih ada panggilan kerjaan di hotel mana gitu, Git. Om lupa namanya, soalnya buru-buru banget ya perginya.
9: Oh, gitu. Baik Om, kami izin pamit dulu ya kalau gitu.
5: Gak mau nunggu Feby di dalam dulu.
9: Kami sebentar lagi ada kelas soalnya Om, makasih buat tawarannya.
5: Oh ya udah, hati-hati di jalan ya Randy, Gita.
9: Iya aku benar super kepo deh Ren. Kenapa ya, Feby tuh gak pernah cerita nih kalau dia tuh ada panggilan kerjaan lain ya?
8: Itu dia, Git. Dia juga gak pernah spill ke aku.
9: Padahal kan, dia tuh udah jadi karyawan tetap di perusahaan agensi gitu.
8: Emang si Feby lagi butuh duit segitunya ya? Sampai double job gitu?
9: Itu tuh belum kehitung kerjaan jadi manajer coffee shop kita kan, Ren?
8: Wah, Feby jatuhnya punya triple job dong berarti.
9: Setauku sih, dia tuh juga masih jadi dosen tamu di beberapa kampus gitu, Ren.
8: Buset, apa nggak migrain tuh ngejalanin semuanya? Tulang jompo kayak aku gini sih, nggak bakalan kuat, Git.
9: Kayaknya aku beres kelas mau nyamperin Feby deh di tempat kerjaannya dia. Kamu mau join nggak, Ren?
8: Boleh deh, ntar ketemuan langsung di sana ya. Lantai berapa ya kantornya Feby, Git?
9: Lantai 2, Ren.
8: Oke.
11: Loh, Randy, Gita, kok kalian ada di sini sih?
8: Iya, kita sengaja mau ngejemput orang yang sering ngeghosting kita nih, Feb.
11: Siapa emang?
9: Ya kamulah, Feb. Yuk kita ngomong bentar di kafe bawah.
12: Pesanan dengan nomor antrian 90.
11: Beneran kaget loh aku, kalian tiba-tiba banget nih datang ke kantor. Biasanya ngechat atau telpon.
9: Coba dicek dulu WA-nya kamu, Feb. Ada kali kita tuh telpon atau ngechat sejuta kali, tapi tuh sama sekali ya gak dibales.
11: Oh, maaf ya Ren, Git. Emang minggu-minggu ini tuh aku lagi padat banget jadwalnya. Sampai buat me-time sama kalian aja gak sempet kan?
8: BTW, kamu kemarin gak bisa ikutan kita goes soalnya ada panggilan kerja lain di hotel ya, Feb?
11: Kok kamu bisa tahu, Ren?
8: Om Rahmat yang info ke kita kemarin.
11: Oh, jadi ayahku yang kasih tahu.
9: Sebenarnya kamu tuh kenapa sih segitunya cari penghasilan tambahan, Feb? Bukannya gaji kamu di kerjaan sekarang tuh udah gede banget ya?
11: Ternyata itu belum cukup, Git.
9: Kamu tuh boleh banget loh cerita sama kita biar lebih lega aja, gak dipendam sendiri.
11: Aku bingung ya, harus mulai dari mana?
9: Pelan-pelan aja ceritanya, Feb. Senyamannya kamu.
11: Kamu tahu kan kalau adikku si Farhan bentar lagi tuh mau masuk kuliah?
9: Iya, Feb.
11: Nah, ayahku tuh pengen banget si Farhan itu bisa kuliah ke luar negeri. Sementara tabungan pendidikan dia tuh udah kepake nih buat modalin usaha ayah bisnis jual beli mobil. Dan ternyata gagal. Nah, di sini ayah ketipu hampir 2 miliar dan kalian tahu siapa pelakunya? Om Hadi. Ya, sahabat sekaligus orang kepercayaan ayah sendiri. Mau gak mau, ayah harus tanggung jawab nih sama semua customer yang udah terlanjur inden mobil ke dia. Terus ayah jelas bingung ya, mau balikin duit mereka tuh pakai apa? Ya soalnya semua uang perusahaan dibawa kabur sama si Om Hadi.
9: Astagfirullah. Terus kamu udah lapor polisi, Feb?
11: Udah, Git. Lagi diproses sekarang.
8: Syukurlah kalau udah ditanganin sama pihak kepolisian, Feb. Terus gimana kelanjutannya, Feb?
11: Nah, untungnya ayah tuh masih punya tabungan pensiun. Jadi sebagian utangnya ke customer bisa ke cover. Tapi dana pendidikan si Farhan belum bisa ke backup nih. Akhirnya ayah minta tolong ke aku buat ngebiayain dulu semua kebutuhan dia. Katanya kalau duit yang dibawa kabur Om Hadi balik, bakal diganti. Jadi ya mau gimana lagi sebagai kakak? Sekarang cuma Farhan yang jadi prioritas aku dan ayah.
8: Semangat terus ya Feby, aku yakin kamu pasti kuat dan bisa menghadapi ini semua.
9: Insya Allah bakal ada kado terindah dari Allah buat kamu di depan sana, Feb. Dan yang terpenting, kamu jangan pernah ngerasa sendiri ya. Kita tuh selalu ada buat kamu.
11: Makasih ya Randy, Gita. Kalian udah selalu ngedukung dan nyemangatin di situasi apapun. Kalian emang sahabat terbaik yang aku punya.
13: Salut dan super bangga buat para generasi sandwich yang selalu memberikan usaha terbaik buat orang tersayang. Jangan pernah menyerah ya. Yakinlah kalau rencana Tuhan pasti baik. Semangat! So, tungguin terus keseruan Cappuccino, Kalimaya punya cerita on radio. Episode selanjutnya ya, supaya mudah.
14: See you! 101, your friendly hit station.

0: Yeay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode Digital Detox.
2: Lihat deh. Nih, dia seumuran sama kita, tapi sukses banget ya hidupnya.
3: Syukurin aja hidup tuh, jangan kebanyakan insecure.
2: Mm-mm. Ih, tapi sumpah dia olahraga rajin, bisnis jalan. Aku kok gini-gini aja ya?
3: Kataku sih, kamu harus stop lihat sosmed.
2: OMG, di zaman ini kamu nyuruh aku stop lihat sosmed?
3: Iyalah, kerjaanmu tuh cuman banding-bandingin hidup mulu.
2: No, gak bisa.
4: Setuju.
3: Kamu juga stop ngegame ya?
4: No, gak bisa.
3: Dasar kalian mah, sama aja. Ram, kamu denger tadi kata dosen? Elah, udah ditegur dosen juga. Tuh, mukamu kayak zombie juga, kayaknya gak bakal stop ya dengan gamemu itu.
4: Apaan sih, Sin?
2: Tapi kayaknya kita emang butuh digital detox deh.
3: Nyadar juga kan? Alhamdulillah ya Tuhan, ada yang sadar satu.
2: Ih, serius ini. Akhir-akhir ini aku kayak ngerasa insecure berlebihan deh. Jadi kayak gak pede gitu. Makanya kayaknya aku butuh digital detox.
4: Digital detox apaan? Gimana caranya?
3: Gampang itu mah, coba deh sehari tanpa sosmed atau game. Besok kita lihat hasilnya.
4: Serius bisa?
2: Aku ragu juga sih, tapi ya coba aja deh.
4: 2-1 sih, aku mah nurut aja.
3: Gimana hari ini ngebuka sosmed atau digital?
2: Berat banget tahu ternyata.
4: Tahu nih, jadi agak bosen.
3: Nah, itu tujuannya. Kalian kalau ngerasa gabut tuh bisa isi pakai hal positif kek. Kayak baca buku, olahraga, atau yang lainnya.
4: Tapi emang sih, aku jadi lebih cepat tidurnya.
2: Aku juga jadi gak banyak overthinking sih.
3: Kalau kalian udah ngerasa bisa ngatur waktunya, gak apa-apa main lagi. Tapi batasin, jangan sampai ninggalin realita ya. Dan tidurnya juga harus cukup.
2: Iya, bener juga. Mungkin gak sepenuhnya berhenti, tapi aku bakal kurangi deh.
4: Sama, aku juga bakal ngegame-nya lebih diatur deh.
3: Yes, berarti kita berhasil digital detox.

0: 105.5 Baskara FM, The New Hits Power.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kini Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

Iya, sengaja aku di end di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan. Kepala pundak kerja lagi, Salfriadi.

0: number one.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

0: Panel Tupainuan, Kalimaya Baskara FM, The New Hit Power.
1: Tapi tidak dalam kita.

0: playlist lama bikin bosan? Upgrade dong. Radio Aiker. Radio Kalimaya Baskara, siap kasih lagu seru buat warnain hari kamu.
1: Kepo Kalimaya update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
2: Halo Sobat Muda, masih barengan sama Indes yang bakalan tetap setia nemenin harinya kamu. Siapa nih yang punya dream list mau liburan ke Jepang? Pasti nggak bakal ngelewatin ikon yang satu ini ya, Gunung Fuji. Tapi tahu nggak, ternyata ada fakta unik loh yang jarang orang tahu. Tadi aku sempat di-spill sama edmtimes.com, kalau Gunung Fuji itu ternyata milik pribadi loh. Ternyata milik Kuil Fuji San Hongo Sangen Taisha. Pas aku kepoin lagi, gunung cantik ini sebenarnya gabungan dari 3 gunung berapi yang berbeda. Berasa dibisikin rahasia alam ya Sobat Muda. Karena saking luasnya, gunung ini juga punya 5 danau yang eksotis banget di sekitarnya. Makanya aku mau curhat dikit nih, kalau kesana jangan cuma foto-foto aja, tapi hargai juga kesuciannya. Keindahan Fuji itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga sejarahnya yang dalam banget.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih sebelum muda kamu ngerasa pasar tradisional itu sebenarnya hidup banget tapi kadang keos karena macet dan pedagang numpuk di pinggir jalan? Nah itu yang lagi coba dibenerin sama pemerintah kota Malang setelah pada akhirnya sukses menata pasar Kedung Kandang. Sekarang giliran pasar Gadang dan juga pasar Gebalen yang bakal dibenahi sebelum muda. Nah ini aku dispil dari suryamalang.com. Di pasar Gadang, relokasi pedagang ternyata bikin jalanan lebih lancar dan juga area pasar jadi lebih tertata. Tapi beda cerita di pasar Gebalen SBOD, karena masih banyak pedagang yang milih jualan di emperan daripada masuk kios. Alasannya klasik, tapi jujur relatable SBOD. Karena kalau kios itu terlalu kecil dan pembeli lebih gampang lihat dagangan di luar SBOD. Nah menurut kamu, penataan pasar kayak gini sebenarnya lebih banyak bantu pedagang atau malah bikin mereka susah adaptasi nih SBOD?
1: Number 2.
2: Kalau ngomongin dana haji, mungkin banyak yang mikir uangnya cuma dititipin sampai hari keberangkatan. Padahal ternyata dana haji jamaah Indonesia yang dikelola BPKH sekarang itu jumlahnya tembus di 183 triliun dan semuanya itu murni uang milik jamaah SBOD, bukan subsidi dari pemerintah. Nah ini aku dispil dari kompas.com juga. Selama masa antre haji yang bisa bertahun-tahun ini, uang itu nggak didiemin aja SBOD, tapi dikelola lewat investasi syariah yang diklaim aman dan juga low risk, mulai dari sukuk sampai emas SBOD. BPKH juga bilang pengelolaannya diawasi ketat supaya pada akhirnya dana jemaah tetap aman dan juga berkembang. Jadi value dari hasil pengelolaan itu nantinya balik lagi buat kebutuhan jamaah haji sendiri. Menurut kamu SBOD, transparansi pengelolaan dana sebesar ini apakah udah cukup bikin masyarakat tenang atau belum?
1: Number 3.
2: Pernah kepikiran gak sih SBOD kalau selama ini kita nyari alien ke langit tapi ternyata misterinya malah ada di bawah laut? Nah ini benar banget, aku ceritain dari kompas.com. Jadi ada aplikasi namanya itu adalah Enigma SBOD yang udah ngumpulin sekitar 30 ribu laporan UFO, dan uniknya lagi ribuan diantaranya justru muncul di area laut Amerika. Bahkan ada objek misterius yang katanya bisa gerak super cepat di bawah air dan juga langsung naik ke udara tanpa hambatan. Sounds like sci-fi movie, right? Yang makin bikin mind-blowing adalah penampakannya paling sering muncul di California dan juga Florida. Sampai ada ahli yang bilang, laut mungkin jadi tempat persembunyian mereka. Yang karena manusia aja belum sepenuhnya ngerti isi lautan. Ya nggak sih SBOD? Menurut kamu nih, ini teknologi rahasia, fenomena alam, atau pada akhirnya beneran ada sesuatu yang belum kita tahu sampai sekarang?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, siapa sih yang gak nungguin aksi horor dari ratu horor kita satu ini? Apalagi filmnya emang selalu totalitas banget. Suasana yang bener-bener bikin mind-blowing sama cerita di balik layarnya. Rasanya tuh seolah-olah kita ikut ngerasain perjuangan berat pas proses syutingnya. Sebaya muda tahu gak sih, kalau ada kejadian yang hampir bikin nyawa melayang setelah ini di-spill nih sama akun Instagram review, itu ngeri banget loh sebaya muda. Jadi si Luna Maya tuh hampir aja hilang tenggelam pas lagi syuting adegan di air. Kejadiannya tuh beneran real karena doi harus pakai prostetik yang berat dan kostum yang bikin susah gerak. Begitu pas masuk air, bebannya tuh malah narik doi ke bawah sampai susah buat napas. Untungnya, tim produksi gerak cepet buat nolongin doi. Kalau telah dikit aja, mungkin udah beda ceritanya. Meskipun di film sosok Susana ini kelihatan kuat dan penuh dendam, tapi di kehidupan nyata Luna Maya bener-bener taruhannya nyawa demi dapat visual yang sempurna buat kita semua. Kabarnya, doi sampai butuh waktu buat quality time untuk sebaya muda dan ngelepas trauma setelah adegan ekstrim itu.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, man.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengen di. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak-Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak walek, bosone kewalek, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walek, episode Rabak alias kabar.
5: Hei, apa rabakmu Mbak Yu?
0: Rabak? Aku orang nabrak sopo-sopo, sumpah.
5: Cucu nabrak, tapi rabak Diva. Rabak iku kabar, wali andre.
0: Ya Allah, jantungku hampir walikan juga loh.
5: Lek rabak iki pas, nyumi so balik mana?
0: Oke, rabakku aman. Saldo doang kritis.
5: Normal iku, jenenge kera akhir bulan.
0: Siap, mulai saiki, nek ditanya kabarnya pakai bahasa walian. Aku ngerti.
5: Nah, kamu suala wale. Bahasan yang kebalik, rapak tetep ngakak.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Wolak-Wale di Radio Kalimaya Baskara, Yoker.
3: Kamus Wolak-Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walek, bosone kewalek, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walek episode orang maut alias moro tuwo.
1: Diva, aku katanya ketemu orang maut sore ini.
0: Orang maut? Itu nama zombie di game horror, Mbak Iu. Kok cringe banget?
1: Tutu, orang maut iku moro tuwo utawa mertua. Walian ker.
0: Ya Allah, kirain kamu mau uji nyali.
1: Ya mirip sih, salamu titik game over awakmu.
0: Oh, jadi harus sopan, senyum, dompet aman.
1: Bener, neng ada orang maut, kabeh kudu versi terbaik wis pokoknya.
0: Siap, aku doakan ya kon lulus tanpa remedi.
1: Kamu suwala-wale, bahasan itu balik, kayak ketemu orang maut tetap sopan ya rek.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu suwala-wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
2: Kamu suwala-wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Supaya mudah, ini dia jawara International Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
0: Siapa sih yang bilang kalau jatuh cinta itu rumit? Jatuh cinta tuh gampang banget sebenarnya muda. So easy to fall in love, Lucas Vale.

0: Kui Kepoin, single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah, kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Jordani featuring Natalie Jane.

0: Number 1.
1: Kenapa kalau abis putus tuh rasanya kayak udah gak ada lagi yang kesisa di hidup ini? Nothing left, Bruno Mars.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Yoker, gercep kepoin kamu semalak walek, bosone kewalek, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walek episode Ais alias siapa?
2: Ker, apa Ais yang ngangen gorengan terakhir?
1: Bukan aku! Bentar-bentar, apa Ais? Apaan ya?
2: Apa Aisiku siapa? Wale ane ngalam, Ker.
1: Ya Allah, kirain sandi penggerbekan.
2: Lah, dek ngalam, nanya uang iku ya aku juga balik.
1: Oh, jadi nek aku nanya, apa Ais sing ngutang ngopi kemarin?
2: Loh iya, sampai lali aku ngatu karo kon, mbak. Tak bayar, ngelan ngarep gak apa-apa ya?
1: Nun ilates buat Dr. Nurin Zia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Perfect Innovation. Kalimaya Baskara.

0: Today Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Pernah gak sih sebagai muda kamu ngerasa pasar tradisional itu sebenarnya hidup banget tapi kadang keos karena macet dan pedagang numpuk di pinggir jalan? Nah itu yang lagi coba dibenerin sama pemerintah kota Malang setelah pada akhirnya sukses menata pasar Kedung Kandang. Sekarang giliran pasar Gadang dan juga pasar Gebalen yang bakal dibenahi sebagai muda. Nah ini aku dispil dari suryamalang.com. Di pasar Gadang relokasi pedagang ternyata bikin jalanan lebih lancar dan juga area pasar jadi lebih tertata. Tapi beda cerita di pasar Gebalen Sweuda, karena masih banyak pedagang yang milih jualan di emperan daripada masuk kios. Alasannya klasik, tapi jujur relatable Sweuda. Karena kalau kios itu terlalu kecil dan pembeli lebih gampang lihat dagangan di luar Sweuda. Nah, menurut kamu penataan pasar kayak gini sebenarnya lebih banyak bantu pedagang atau malah bikin mereka susah adaptasi nih Sweuda?
1: Number 2.
2: Kalau ngomongin dana haji, mungkin banyak yang mikir uangnya cuma dititipin sampai hari keberangkatan. Padahal ternyata dana haji jamaah Indonesia yang dikelola BPKH sekarang itu jumlahnya tembus di 183 triliun dan semuanya itu murni uang milik jamaah Sweuda, bukan subsidi dari pemerintah. Nah ini aku dispil dari kompas.com juga. Selama masa antre haji yang bisa bertahun-tahun ini, uang itu nggak didiemin aja Sweuda, tapi dikelola lewat investasi syariah yang diklaim aman dan juga low risk, mulai dari sukuk sampai emas Sweuda. BPKH juga bilang pengelolaannya diawasi ketat supaya pada akhirnya dana jemaah tetap aman dan juga berkembang. Jadi value dari hasil pengelolaan itu nantinya balik lagi buat kebutuhan jamaah haji sendiri. Menurut kamu Sweuda, transparansi pengelolaan dana sebesar ini apakah udah cukup bikin masyarakat tenang atau belum?
1: Number 3.
2: Pernah kepikiran gak sih Sweuda, kalau selama ini kita nyari alien ke langit, tapi ternyata misterinya malah ada di bawah laut. Nah ini benar banget, aku ceritain dari kompas.com. Jadi ada aplikasi, namanya itu adalah Enigma Sweuda, yang udah ngumpulin sekitar 30 ribu laporan UFO. Dan uniknya lagi, ribuan diantaranya justru muncul di area laut Amerika. Bahkan ada objek misterius yang katanya bisa gerak super cepat di bawah air dan juga langsung naik ke udara tanpa hambatan. Sounds like sci-fi movie, right? Yang makin bikin mind-blowing adalah penampakannya paling sering muncul di California dan juga Florida. Sampai ada ahli yang bilang, laut mungkin jadi tempat persembunyian mereka. Yang karena manusia aja belum sepenuhnya ngerti isi lautan. Ya nggak sih Sweuda? Menurut kamu nih, ini teknologi rahasia, fenomena alam, atau pada akhirnya beneran ada sesuatu yang belum kita tahu sampai sekarang?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walek, bosone kewalek, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu suara kualik episode Ebes alias Ayah.
1: Habis ini mau kemana kamu, Nes?
2: Paling toko kini aku mampir nang pasar sih. Ebesku titip kaos kaki soalnya.
1: Wih, cowok mana lagi nih, Nes?
2: Hah, maksudmu?
1: Cowok mana lagi yang ngecantol sama kamu? Ebes tuh cowok mana?
2: Kok udah ngawur, kan? Ebes itu Ayah, ya. Bagiannya jenisnya pacarku, kan?
1: Loh, Nes, gak tahu aku, sumpah. Minta maaf ya, serius gak tahu.
2: Untung lo kan ambil aku. Lo ambil uang dia apa gak gino kok, pawakmu?
1: Serius, minta maaf, izin.
2: Aman.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
1: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: The most favorite radio station. More music and more power.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kalau kamu tanya perasaan aku sekarang sih jelas happy banget ya. Kimi, Yovie Widianto featuring Kim featuring Neida.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Are you ready buat cinta-cintaan di tahun 2026? Kubuka pintu, Keljo.

0: number 2.
1: Iya, sengaja aku DM di HP-nya. Pusing banget aku diteleponin mulu masalah kerjaan. Kepala pun udah kerja lagi, Salfriadi.

0: line.
1: Jujur kangen sama suaranya. Telepon kali ya.
2: Senang dengar suaramu lagi, Ariel Noah featuring Raisa.

pulang kuliah, kok badan malah rebahan terus ya? No worries. Radio iCare. Radio Kalimaya Baskara selalu siap buat nemenin kamu recharge energi.

Dari pagi sampai malam, dari sedih sampai senang, dari kerjaan numpuk sampai bisa healing, Radio Kalimaya Baskara siap nemenin kamu pakai lagu-lagu asik dan cerita yang super candu.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Pernah nggak sih sebagai muda kamu ngerasa pasar tradisional itu sebenarnya hidup banget tapi kadang keos karena macet dan pedagang numpuk di pinggir jalan? Nah itu yang lagi coba dibenerin sama pemerintah kota Malang setelah pada akhirnya sukses menata pasar Kedung Kandang. Sekarang giliran pasar Gadang dan juga pasar Gebalen yang bakal dibenahi sebagai muda. Nah ini aku dispil dari suryamalang.com. Di pasar Gadang, relokasi pedagang ternyata bikin jalanan lebih lancar dan juga area pasar jadi lebih tertata. Tapi beda cerita di pasar Gebalen Sbeoda, karena masih banyak pedagang yang milih jualan di emperan daripada masuk kios. Alasannya klasik, tapi jujur relatable Sbeoda. Karena kalau kios itu terlalu kecil dan pembeli lebih gampang lihat dagangan di luar Sbeoda. Nah menurut kamu, penataan pasar kayak gini sebenarnya lebih banyak bantu pedagang atau malah bikin mereka susah adaptasi nih Sbeoda?
1: Number 2.
2: Kalau ngomongin dana haji, mungkin banyak yang mikir uangnya cuma dititipin sampai hari keberangkatan. Padahal ternyata dana haji jamaah Indonesia yang dikelola BPKH sekarang itu jumlahnya tembus di 183 triliun dan semuanya itu murni uang milik jamaah Sbeoda, bukan subsidi dari pemerintah. Nah ini aku dispil dari kompas.com juga. Selama masa antre haji yang bisa bertahun-tahun ini, uang itu nggak didiemin aja Sbeoda, tapi dikelola lewat investasi syariah yang diklaim aman dan juga low risk, mulai dari sukuk sampai emas Sbeoda. BPKH juga bilang pengelolaannya diawasi ketat supaya pada akhirnya dana jemaah tetap aman dan juga berkembang. Jadi value dari hasil pengelolaan itu nantinya balik lagi buat kebutuhan jemaah haji sendiri. Menurut kamu Sbeoda, transparansi pengelolaan dana sebesar ini apakah udah cukup bikin masyarakat tenang atau belum?
1: Number 3.
2: Pernah kepikiran gak sih Sbeoda, kalau selama ini kita nyari alien ke langit, tapi ternyata misterinya malah ada di bawah laut? Nah ini bener banget, aku ceritain dari kompas.com. Jadi ada aplikasi, namanya itu adalah Enigma Sbeoda, yang udah ngumpulin sekitar 30 ribu laporan UFO. Dan uniknya lagi, ribuan diantaranya justru muncul di area laut Amerika. Bahkan ada objek misterius yang katanya bisa gerak super cepat di bawah air dan juga langsung naik ke udara tanpa hambatan. Sounds like sci-fi movie, right? Yang makin bikin mind-blowing adalah penampakannya paling sering muncul di California dan juga Florida. Sampai ada ahli yang bilang, laut mungkin jadi tempat persembunyian mereka. Yang karena manusia aja belum sepenuhnya ngerti isi lautan. Ya nggak sih Sbeoda? Menurut kamu nih, ini teknologi rahasia, fenomena alam, atau pada akhirnya beneran ada sesuatu yang belum kita tahu sampai sekarang?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: pas malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
2: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
1: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
2: Hah, contohnya?
1: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
2: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
1: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
2: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
3: Kamus Bolak-Balik.
2: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
1: Kalimaya Baskara.
3: Jolali Oker.
4: Makasih Sebaya Muda, udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Salah satu kunci buat bahagia sebenarnya itu sederhana. Punya kendali atas arah hidup kita sendiri. Kebahagiaan itu ketika kita udah bisa bilang, ini hidupku, dan mengutamakan keinginan kita, bukan cuma menuruti apa yang orang lain mau. Kadang, kita perlu belajar untuk melepaskan. Melepaskan bukan berarti kita menyerah dan pasrah, tapi memberi diri kita izin untuk mencari jalan baru. Melepaskan itu langkah berani kok, bukan langkah mundur. Dan gak apa-apa kalau kita bilang, aku gak bisa, atau, ini bukan jalanku. Gak semua jalan cocok buat kita. Justru, kalau kita berhenti ngikutin orang lain dan mulai dengerin suara hati kita sendiri, kita akan jauh lebih bahagia. Mungkin, sekarang kita lagi ngerasa bingung dan gak yakin dengan arah hidup kita. Tapi, kalau kita punya keberanian untuk memilih jalan yang benar-benar kita mau, 10 atau 20 tahun dari sekarang, kita bakal jauh lebih bersyukur. Bisa jadi, gagal di satu hal, malah jadi titik balik terbaik yang pernah ada. Jadi, meskipun sekarang rasanya kayak kehilangan arah, inget deh, ini kesempatan buat kita menemukan jalan kita sendiri. Maka dari itu, dengarkan dirimu, dan berani buat jadi versi terbaik dari dirimu.

good things are coming after this, because Kalimay After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang kita berhadapan dengan cerita yang gak pernah jadi kenyataan. Cerita yang kita bangun di kepala, rumah yang gak pernah kita tinggali, anak yang gak pernah kita panggil, bahkan tawa yang gak pernah sempat kita bagi. Semua itu terasa nyata, walau hanya sebatas angan. The story we won't tell is my greatest fantasy. The passion I won't feel again isn't lost on me. Pernah gak kita sadar kalau orang yang kita cintai hari ini bisa jadi hanya sebuah persinggahan? Ada kisah yang berakhir bukan karena kurangnya rasa, tapi karena ada hal-hal yang lebih besar dari kita berdua. Waktu, keadaan, atau luka yang gak pernah benar-benar sembuh. Dan dari situ kita belajar bahwa kedewasaan kadang berarti merelakan. Merelakan cerita-cerita yang gagal, atau merelakan impian yang gak pernah sampai pada garis akhir. Your demons I won't meet, now someone else's word to keep. Ada saat dimana kita melepaskan bukan karena gak sayang lagi, tapi karena tahu kadang cinta gak cukup. Ada luka yang bukan milik kita untuk disembuhkan. Ada versi masa depan yang bukan kita yang ditakdirkan untuk mengisi. Dan itu gak apa-apa, karena pada akhirnya kita gak kehilangan semuanya.

Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar definisi cantik versi dunia sampai lupa mendengarkan diri kita sendiri. Padahal, hal-hal yang membuatmu berbeda justru yang membuatmu hidup. Bekas kecewa, rasa tidak percaya diri, tumbuh yang pada akhirnya tidak selalu sesuai standar, dan semuanya adalah bagian dari perjalananmu, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Dunia mungkin akan terus berubah soal apa yang dianggap menarik, tapi ketulusan, keberanian, dan hati yang hangat tidak pernah kehilangan nilainya. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk layak dicintai, karena kayak lagu Scars to Your Beautiful bilang, tidak ada yang salah dengan dirimu. Kamu tidak kurang, kamu hanya sedang belajar menerima cahaya dalam diri kamu sendiri.

0: refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kita terlalu sibuk mengejar hidup yang terlihat berhasil, sampai lupa bertanya, apakah hati kita benar-benar ikut bahagia di dalamnya? Padahal, sukses seharusnya bukan sesuatu yang membuat kita kehilangan diri sendiri. Sukses bisa sesederhana punya waktu untuk bernafas, tidur dengan tenang, tertawa tanpa beban, atau tetap menjadi diri sendiri di tengah dunia yang terus meminta kita untuk berubah. Tidak semua perjalanan harus cepat, dan tidak semua mimpi harus sama. Hidup kamu tidak terlambat hanya karena jalannya berbeda. Jadi, pelan-pelan saja ya. Dengarkan dirimu lebih sering, karena mungkin versi sukses terbaik adalah saat kamu akhirnya merasa damai dengan hidup yang kamu jalani sendiri.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tune. Sih, kamu dibilang, kamu kan udah dewasa, harusnya begini, tapi kamu malah mikir, sebenarnya kedewasaan itu apa sih? Kita bakal ngomongin lika-liku hidup menjadi dewasa, only on Good Vibes Only.

Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada orang yang hadir dalam hidup kita seperti rumah, tempat kembali, tempat berlindung, tempat segala hal terasa nyaman. Tapi ada juga saat dimana kita sadar, sebaik apapun seseorang memperjuangkan kita, ada bagian dalam diri kita yang gak bisa mereka miliki. Bukan karena mereka kurang baik, bukan karena kita gak ingin mencoba, tapi ada sesuatu yang mengikat di masa lalu, sesuatu yang belum selesai. If I could, I'd freeze this moment, make it my home. You are all I want to know. Kalau kata Niki di lagu Anahim, mau sekuat apapun kita mencoba, bakal ada jalan yang gak bisa kita hafal, ada rute yang gak bisa kita tempuh, dan ada kisah yang gak bisa kita lanjutkan. Dan itu bukan salah siapa-siapa. Tapi kalau bisa, sebelum semuanya benar-benar berakhir, bisakah kita berhenti sejenak dan menikmati momen ini sebelum waktu memaksa kita untuk pergi?

0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Keep it real, keep it music.
2: Music.
3: Wait a minute.
4: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tune.
5: Sebagai muda, punya sepatu putih emang bikin look makin keren sih. Tapi kalau udah muncul noda kuning, pasti bikin males makanya kan? Tenang aja, Ines barusan di-spill sama Zalora.co.id. Ada rahasia biar sepatu putih kamu tetap kinclong kayak baru beli. First, jangan jemur di bawah sinar matahari langsung. Ini kesalahan fatal yang bikin sol sepatu putih kamu berubah jadi kekuningan. Cukup diangin-anginin aja di tempat yang teduh, tapi sirkulasi udaranya yang bagus ya. Second, pakai trik tisu sati. Pas sepatu masih basah setelah dicuci, bungkus seluruh permukaannya pakai tisu putih. Tisu ini bakalan nyerap sisa deterjen dan kotoran ke permukaan. Jadi pas kering, sepatunya bersih maksimal tanpa bercak kuning. And thirdly, pakaiin pasta gigi buat noda membandel. Gosok pelan-pelan pakai sikat gigi bekas di bagian yang kotor, terus lap pakai kain lembab. Kandungan pemutih di pasta gigi ampuh banget balikin warna putih aslinya. Gampang banget kan lebih muda? Yuk langsung aja eksekusi biar sepatu putih kamu siap diajak jalan-jalan lagi.

0: Eh, sorry kak.
1: Aduh, gimana sih kak? Makanan saya jadi kesenggol nih. Gak tahu apa, saya lagi lapar-lapernya.
0: Tapi kan saya nyenggol kakaknya, bukan makanannya. Itu masih full kok, gak ada yang tumpah.
1: Hadeh, yaudah sana-sana, saya mau makan.
2: Jam-jam rawan nih, pasti pada lapar dan cranky. Ya udah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi.
3: Kerja Satsel bareng Radio Kalimaya Baskara.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Hati-hati di jalan ya, jangan lupa nanti kalau udah nyampe rumah kabarin aku. Call me when you're home, serve a case.

0: number 3.
1: Aku sih berharap semoga di masa depan aku bisa ketemu sama dia lagi sih. Meet Again, Cascade featuring Leighton Jordani featuring Natalie Jane.

0: Number 1.
1: Kenapa kalau abis putus tuh rasanya kayak udah gak ada lagi yang kesisa di hidup ini? Touching left, Bruno Mars.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Aduh, lucu banget.
4: Ketawain apa sih? Dari tadi gak berhenti.
3: Ini loh, lucu banget. Lihat deh.
4: Hah, apa sih? Gak paham. Aduh, hari gini gak tahu yang lagi viral. Rugi banget. Buruan deh, keep update barengan Kalimaya Baskara di TGIM. Setiap hari Jumat dan Sabtu, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Jangan sampai gak nyambung sama circle kamu, cuman karena gak tahu apa yang lagi viral. Anti kudet bareng Kalimaya Baskara.
5: One of the wine one, Kalimaya Baskara FM, the new hits power. It's Friday, walaupun bukan Friday gitu kan, tapi nggak apa-apa gitu. Aku bakal bikin your Friday jadi Friday ya, supaya udah sampai nanti jam 9 pagi kita bakal update apa aja yang lagi viral di minggu-minggu ini. Jadi buat kamu yang ngerasa ih gila aku kudet banget ya, nggak tahu apa-apa karena aku udah kayak ke brain rot banget nih otaknya gitu, karena FYP aku isinya anomali-anomali sini waktunya gitu kan, kamu nge-warming up lagi otak kamu biar gak ke brain rot di program TGIM Thanks God It's Morning Breakfast. Dan buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. Dan jangan jadi generasi yang brain rot ya, barengan sama Chainsmokers Summertime Friends.

0: Play lagu dong.
1: Oke. Udah nih,
0: jangan lagu ini dong. Pakai playlist aku aja.
1: Ini dulu ih, gantian. Dengerin dulu deh. Siapa yang punya taste beda sama bestie? Daripada berantem, langsung aja tandingin lagu-lagu hits kamu di TGIM. Kira-kira siapa yang menang ya? Langsung aja tune in setiap hari Jumat dan Sabtu dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Only on Kalimaya Baskara.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: All you need is music.
2: Yang viral di minggu ini Sebaya Muda, buat kamu yang kayak suka banget dengan perlangit-langitan, terus juga bertanya-tanya, kira-kira Indonesia tuh sekeren NASA gak ya peralatannya gitu. Nah buat kamu yang belum tahu gitu, kali ini Indonesia tuh bakal punya observatorium baru. Kalau sebelumnya kan ada di Bosscha di Bandung ya kalau gak salah ya. Jadi itu kayak buat, mungkin buat kamu yang nonton Pengabdi Setan, nah itu di situ tuh juga bisa nih Sebaya Muda. Jadi kali ini aku di-spill sama GNFI gitu kan. Kalau sekarang tuh nggak cuma Bosscha aja, tapi Indonesia bakal punya observatorium antariksa yang paling baru dan paling canggih, dan yang bikin keren itu dibangun di NTT, which is Nusa Tenggara Timur. Jadi nanti bakal ada di Gunung Timau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau ngomongin si observasi baru ini ya Sebaya Muda, itu bakal jadi punyanya BRIN, nanti dilengkapin sama teleskop gede terbesar se-Asia Tenggara dan ada di kawasan Katulistiwa gitu. Jadi pas banget, ideal banget gitu kan buat mantau di luar angkasa. Jadi buat pembangunannya sih sekarang udah sekitarnya 95% lah, dan bakal ditargetin beroperasi full dan bisa dibuka di tahun ini. Dan itu juga bakal kayak ngembangin yang namanya Spaceport Nasional gitu kan, yang ada di Biak, Papua, buat nguatin kolaborasi riset internasional. Jadi gimana nih Sebaya Muda, gak sabar gak sih pengen ikut juga buat lihat bintang secara jelas?

0: kok pagi-pagi cemberut gitu sih?
1: Ya, siapa yang pagi-pagi langsung happy gitu?
0: Lagian kenapa sih harus pagi ini?
1: Ngantuk tahu?
0: Ya kan lari pagi. Ini aja udah 7:30. Masa kurang siang sih?
1: Aduh, gak lagi-lagi deh aku ikut.
2: Aktivitas pagi emang bikin ngantuk dan grumpy. Biar jadi happy, kamu perlu asupan segar buat jadi penyemangat kamu. You tune in ke Kalimaya Baskara, ada TGIM yang siap boost mood kamu biar harimu makin segar. Setiap hari Jumat dan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi. Ngantuk gak dulu?
3: Silahkan berpensi.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Masa iya ya sebaya muda katanya sih tahun ini ya bakal jadi El Nino paling berat gitu di Indonesia. Nah, buat pencegahannya terus gimana sih? Karena katanya tuh kayak bakal panas banget. Terus juga kalau kemarau gini kan takut banget ya ada yang namanya karhutla atau kebakaran hutan. Dan akhirnya BPBD Jatim barengan sama FPRB udah siap siaga buat nanggulangin bencana gitu. Kalau BPBD kan udah tahu kan kepanjangannya apa. Tapi kalau FPRB emang apa kepanjangannya, Dief? Jadi adalah Forum Pengurangan Resiko Bencana dan Program Manajemen Resiko Kebencanaan udah siap siaga buat nguatin sinergi gitu kan buat penanggulangan terutama di daerah Jawa Timur. Kalau katanya Kepala BPBD Jatim ya Pak Gatot Subroto gitu bilang kalau relawan kebencanaan ini bakal kegabung di FPRB udah semakin diperkuat eksistensinya gitu. Apalagi udah ada Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2010 tentang penanggulangan bencana. Jadi kalau katanya Pak Gatot sih bilang ya tentang hal ini, ada beberapa waktu terakhir BPBD Jatim tuh kolab sama FPRB Jatim udah siap siaga banget. Bahkan Pak Gatot bilang ya kalau kegiatan ini itu dilakukan secara maraton di 5 Bakorwil sejati, mulai dari Bakorwil Malang, Jember, Madiun, dan bakal ke Bakorwil Pamekasan Bojonegoro. Beliau juga bilang ya kalau relawan bencana itu penting banget gitu kan, dan itu udah kuat banget secara hukum karena udah terbit revisi perdanya juga. Jadi dengan adanya perda ini, forum dari relawan itu anggotanya tuh mulai dari berbagai unsur, kolab juga barengan sama BPBD gitu kan, buat kolaborasi lah ngebangun kelembagaan daerah masing-masing gitu. So kalau menurut kamu gimana nih sebaya muda, apakah gitu ya tahun ini tuh bakal sepanas kayak tahun-tahun sebelumnya? Soalnya sih kalau di Malang tuh kayak masih sering hujan sih. Nah kalau di tempat kamu apakah udah mulai kerasa panasnya? Coba dong kasih tahu kita di 0822 622 3021.

0: up your amazing day. DJIM.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: Raise your vibe with DJIM.

0: Siap-siap sebaya muda, bentar lagi ada Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: With Kalimaya Baskara FM. Hari Jumat, waktunya kamu update game-game terbaru nih sebaya muda. Jadi kamu bisa memecah celengan kamu untuk membeli game-game terbaru. Dan juga yang pastinya game-gamenya tuh gak cuman viral, tapi emang gamenya itu seru banget. Kali ini aku di-spill sama Gimbot gitu kan, kalau game yang namanya Subnautica itu tembus 4 juta kopi, cuman butuh waktu 5 hari, gak sampai seminggu nih sebaya muda. Jadi lebih jelasnya Gimbo tuh bilang kalau Subnautica ini bener-bener gak ngasih kendor banget gitu, bahkan 4 juta kopi dalam waktu 5 hari, waktu really early access gitu. Jadi gamenya ini grafis Unreal Engine gitu kan, dan juga ngecatat jadi sejarah baru ya dengan menyentuh 4.617 pemain online yang barengan di Steam gitu. Terus juga yang bikin keren gitu kan, dramanya sih kayak ada yang pedes gitu loh, salah satu staffnya soal larangan ngebunuh monster. Nah, jadi Unknown Worlds itu kemarin langsung ngerilis permintaan maaf gitu kan. Jadi walaupun sempat ada sedikit drama, tapi gak ngebikin si Subnautica ini kendor sebaya muda. So kalau ngomongin Subnautica, apakah kamu udah beli gamenya atau kamu masih belum tertarik nih buat beli game baru?

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Morning, morning people. Barengan sama aku, Hitsmaker Diva di program TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. Udah bangun belum? Jangan-jangan kamu belum bangun lagi. Yuk, semangatin pagi hari kamu gitu ya di program TGIM. Karena kita akan ngebahas yang viral-viral aja di minggu ini. Kalau kemarin dan beberapa waktu lalu kan aku kemarin udah ngebahas dari Antara ya, banyak banget nih sebaya muda. Kali ini Antara News ngasih aku info tentang sekolah rakyat. Karena kan tahun ini udah jadi tahun kedua sekolah rakyat ya. Berarti karena kan tahun pertamanya kemarin banget nih sebaya muda. Dan akhirnya Antara News bilang kalau pemerintah Kota Malang sih masih nunggu junkisnya ya, tentang penerimaan siswa baru buat sekolah rakyat tahun ajaran 2006-2027 dari Kemensos gitu. Jadi kalau ngomongin sekolah rakyat ini bukan programnya Kemendikdasmen, tapi programnya Kementerian Sosial. Kalau katanya Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3AP 2KB Kota Malang ya, Pak Doni itu bilang kalau beberapa calon wali murid sih emang udah ada yang mulai nanyain ya tentang informasi tahapan pendaftaran gitu. Tuh, mulai dari akhirnya kita kayak ngasih nomor petugas kita gitu kan. Dan tapi kita masih nunggu nih junkisnya dari Kemensos. Karena secara umum beliau tuh bilang kalau petunjuk teknis yang ngisinya tentang ketentuan jumlah murid, rombongan belajar gitu kan, itu kayak masih harus ditetapkan sama pusat gitu. Jadi Dinsos P3AP 2KB juga masih belum tahu kapan pendaftarannya dibuka buat sekolah rakyat. Ya walaupun gitu gitu kan, ngelihat antusiasmenya masyarakat ke sekolah rakyat, Pak Doni juga bilang ya kalau sambil nunggu gitu kan SK-nya dari Kemensos gitu, juga ada nanti pendampingan program Keluarga Harapan udah mulai nih memetakan berapa anak yang potensi buat belajar gitu kan di sekolah rakyat dari SD, SMP sampai SMA. Pemetaan ini juga mengacu ya ke data tunggal ekonomi nasional atau DTSEN yang sasarannya adalah anak yang lulus dari pendidikan SD ataupun SMP yang berasal dari keluarga desil 1 dan 2 nih sebaya muda. So, kalau di kota aku udah ada sekolah rakyat ya, di sekolah kamu tahu enggak sekolah rakyatnya ada di mana jalannya?

mulai dari TK sampai SMK lengkap semua, sampai kampus ada semua. Dan buat lalu lintas pagi hari ini yang menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, kalau kamu dari arah bundaran UKS mau menuju ke Jalan Bandung, Jalan Veteran, atau kamu sebaliknya dari arah Sigura-Gura mau menuju ke Jalan Bandung, Jalan Veteran, ini lagi terpantau cukup padat ya dari kedua sisi. Dominasinya adalah kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, pelan-pelan ya. Jangan ngebut-ngebut ya, tapi hati-hati terlambat. And don't forget to riding safely semuanya.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Live Love Love Kalimaya Baskara.
2: By the way, ngelanjutin lagi nih Sebaya Muda ya, barengan sama aku pastinya. Kalau di segmen sebelumnya aku udah ngebahas soal observatorium baru di Indonesia gitu kan, yang ada di NTT punyanya BRIN. Terus juga ngebahas game gitu kan, game terbaru dari Subtanau Kaitu yang udah nembus 4 juta kopi gitu kan dalam 5 hari rilis. Kali ini buat kamu yang punya anabul, sini deh merapat, karena aku akan ngebahas soal peranabulan dunia. Emang kenapa nih sama anabulnya? Nah, buat kamu yang penasaran, aku keep dulu karena aku mau bacain request juga. Jadi ada kamu yang udah gabungan buat request lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso, terus juga kamu request lagunya Isyana Saraswati Menarilah Dengan Jiwamu. So, buat kamu yang pengen request langsung aja di 0822 622 0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Kalimaya Baskar. Hayo, siapa di sini yang punya anabul dan mau nambah koleksi anabul Sebaya Muda? Kalau aku jujur, aku punya anabul tapi udah meningsoy ya anabul aku. Jadi kalau ngomongin anabul yang meninggal tuh jujur sedih banget. Rasanya tuh kayak separuh hidup hilang gitu kan. Padahal ya kucing itu jadi salah satu binatang yang umurnya tuh panjang juga loh hitungannya. Bahkan kayak satu tahunnya kucing tuh sama dengan berapa tahunnya umur manusia nih. Dan buat kamu yang pencinta kucing ya, kali ini datang dari BTG Vids gitu kan, yang bilang kalau ilmuwan Jepang lagi ngembangin pengobatan yang katanya sih diklaim bisa memperpanjang umur kucing sampai 2 kali lipat. Karena rata-rata kucing tuh umurnya sampai di 15 tahun. Dan kalau kata ilmuwan Jepang, dengan obat ini kucing tuh bisa punya umur sampai 30 tahun. Dan FYI, buat obat ini sih bakal diedaran secara publik tuh di tahun depan, which is tahun 2027. Jadi kalau ngomongin obat ini tuh dipimpin sama Profesor Toru Miyazaki dari University of Tokyo. Jadi penelitian ini fokusnya ini di protein namanya tuh AIM gitu, atau apoptosis inhibitor of macrophage gitu, yang ditemuin di darah sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, emang penelitiannya kayak gimana sih, Div?